0: yang tular. Apa yang tular?
1: 8.3 minit pagi, Kulin Happy Syafiq masih lagi menemani anda menerusi rentak pagi KL. Dan kita dah pun masuk ke video tular yang ketiga berkenaan dengan seorang lelaki. Mm-mm. Kalau pergi dating, betul ke memang terpaksa ikut tekak perempuan?
2: Eh, betul lah. Warna pun kami keliru. Kejap hijau, kejap kuning. Coklat pun banyak jenis. Nak beli tudung warna coklat, kita belilah warna coklat. Salah ni. Saya nak warna coklat cair.
1: Sebenarnya banyak colour. Contoh kalau sebut colour coklat, ada cair, ada pekat. Mm-mm. Ada yang macam kabur-kabur sikit. Nude colour dia.
2: Itulah kami keliru. Kalau coklat-coklat lah. Kalau biru-biru lah. Kuning-kuning. Ini ada pula biru turquoise lah. Biru army lah. Biru apa lagi.
1: Nampak lelaki ini susah untuk memahami wanita. Dan video tular kita yang pertama ni berkenaan dengan seorang
2: yang ketiga ni. Itu salah, saya salah juga.
1: Okey, lelaki kali ini betul. Okey, video tular kita yang ketiga kali ini berkenaan dengan abang ni. Waktu pergi dating ke main, makan sikit-sikit je. Yelah, makan benda-benda mahal. Mm-hmm. Balik je rumah, wah, nasi kandar, telur mata, telur ni, telur rebus, semua jenis kuah tu dicampurnya.
2: Betul lah, kalau keluarga perempuan ni kan, saya pedahlah dulu. Kalau lelaki ni, dia takkan tahu makanan-makanan macam lah. Lepas tu apa yang croissant-croissant lah, makan steak lah, apa kami tak tahu. Disebabkan perempuan lah yang bawa kami ke tempat-tempat yang viral ni. Tapi portion dia kecil, jadi kami ni yang jenis makan nasi nasi kandar yang portion besar ni, terpaksa jaga hati perempuan. Makanlah walaupun lapar.
1: Yelah, kenalah menjaga hati. Bukan selalu tau keluar tempat-tempat mahal ni sekali-sekala.
2: Tidak, dulu saya hari-hari tau nak minum kedai mahalnya tu, yang apa, yang dessert-dessert coklat yang mahal tu.
1: Awak pilih salah wanita. Sebab tu lah macam tu. Mereka nak duit awak je. Salah.
2: Bukan awak macam tu juga.
1: Tidak, saya baik.
2: Ini komen daripada Budin. Pernah diajak pergi sushi, aku tak boleh telan. Order nasi dengan sup, dekat situ pun tak ada nak telan. Hantar balik nasi goreng kampung, nasi lebih dan juga telur dadar sup kosong dengan cabai potong TYS di tepi sur kedai Pak Leh Musa, dia kata.
1: Dan ada juga daripada Isma, katanya dia dua je, melahap dulu baru pergi date. Mm-hmm. Atau date dulu balik singgah nasi kandar, nasi lebih.
2: Bukan apa, selalu je kalau kita nak pergi bawa perempuan ni kan, mereka ni kalau boleh nak makan yang ringan-ringan je. Kita dah tengah lapar ni, makan ringan-ringan je takut nak apa-apa badan jadi besar katanya.
1: Tak, sebenarnya saya boleh bocorkan rasa sebagai wanita-wanita semua. Mm-mm. Kami dekat luar je, waktu dating je, kami tersipu-sipu malu. Nak makan, nak kenyang lah. Alamak, tadi I memang on diet lah. Apalah sebenarnya, balik rumah. Mm-mm. Kami makan juga banyak.
2: Awak jaga hati pasangan awak, pasangan awak jaga hati awak, jadi apa kat situ?
1: Tak, semestinya kalau kita jumpa pasangan yang betul-betul kena dengan jiwa kita, kita boleh makan apa saja kita nak tanpa kita rasa segan silu.
2: Saya pernah ada keluar pergi makan popcorn je, daripada pagi sampai ke petang. Popcorn je dimakan.
1: Awaklah yang kena offer wanita tersebut. Aduh. Dan juga ada komen daripada Zero Latte, katanya,
2: dah patutlah laki aku first date bawa aku pergi kedai tom yam. Kita kena bawa, jangan ikut sangat tekak kita punya pasangan tu. Biarlah mengajuk-ngajuk lah, kita punya tekak kena jaga tau.
1: First date okey je nak pergi tempat-tempat macam tu. Second date mungkin boleh jalan-jalan di kedai-kedai yang lain-lain. Mm-hmm. Yang nasi campur ke apa ke, benda try makanan-makanan kampung pun sedap juga kan. Mm-hmm. Dan ada juga daripada Farhan Ghani, katanya, time bercinta dulu aku tak bawa laki aku pergi kafe-kafe ni, tapi aku ajak dia explore tom yam, kedai mana sedap. Kami sama spesies, kedai mana sedap, kedai tu juga kami makan sampailah kahwin. Tapi ajar dia juga makan sushi sebab aku hantu sushi. Alhamdulillah dia makan siap, dah pandai makan pakai chopstick.
2: Yang pentingnya kita kena cari yang sekufu lah. Betul. Dan itu yang kita pilih, kita kena faham lah pasangan kita. Kalau dia suka makan sushi, kita try-try belajar lah.
1: Betul. Kadang-kadang orang sebut pasal sekufu ni mungkin dari segi harta benda, tapi dari segi pemikiran, pembelajaran serta gaya hidup kita juga perlu sekufu sebenarnya.
2: Betul lah. Pat Macima ni dekat live TikTok dia cakap, saya ajak makan angin je, alhamdulillah sekarang dah kembung dua-dua. Senang.
1: Nampak, dah ditinggalkan ke Pat Macima ni?
2: Mereka masih lagi bahagia sampai sekarang.
1: Alhamdulillah.
2: Okey, baik. Sampai sini kita ada vibe positif. Kita nak layan terus lagu Hindustan.
1: Macam ni ya?
2: Macam ni ya?
1: Ya.
2: Rentak bagi KL.
1: Ini pada KL.

0: Itu dah Nana Shime dengan tajuk lagunya Hantu Atau Buaya. Ha. Biarlah nak jadi hantu ke buaya ke, biarkan dia kak.
1: Ya, orang selalu cakap berdarat ni menunjuk kepada lelaki lah. Yeah. Tapi ada sebelupa, buaya pun ada yang betina tau.
0: Betul, saya setuju. Yeah. Tapi kalau anda semua nak tahu, buaya sebenarnya spesies yang setia. Tapi itu kalau buaya dalam air lah. Kalau buaya darat, setia tu tak nampak.
1: Oh, setia tak nampak?
0: Yeah.
1: Oh, okay, tak apalah. Hari ni saya mengalah je. Ya, untuk kulit saya okey je semua.
0: Alhamdulillah.
1: Okey, hari ni kita nak bercerita vibe positif tentang kebersihan tanggungjawab bersama. Kebersihan bukan hanya bermula di rumah, tetapi di setiap tempat yang kita kunjungi. Tabiat kecil yang baik mampu memberi kesan yang besar kepada masyarakat.
0: Ya, apabila kita menjaga kebersihan di jalan raya, taman, tempat kerja dan kawasan awam, kita sebenarnya sedang menunjukkan nilai diri dan budaya sebagai rakyat Malaysia tau.
1: Dan negara yang bersih lahir daripada rakyat yang bertanggungjawab, bukan kerana ada orang melihat, tetapi kerana kita sedar menjaga kebersihan adalah amanah bersama.
0: Ya, pelancong dan orang luar akan lebih menghormati Malaysia apabila mereka melihat rakyatnya berdisiplin, tidak membuang sampah merata-rata dan sentiasa menjaga kebersihan.
1: Okey, apa yang perlu kita lakukan? Buang sampah dari tempatnya, tabiat kecil, impak besar, jaga kawasan awam, kemudahan untuk dinikmati bersama. Jadi contoh yang baik, mulakan dengan diri sendiri dan pupuk budaya bersih demi imej negara yang kita banggakan.
0: Betul. Dan kebersihan bukan sekadar mencantikkan tempat, tetapi mencerminkan sikap dan jati diri kita. Jika setiap rakyat memainkan peranan, Malaysia akan terus dikenali sebagai negara yang bersih, indah dan masyarakat berdisiplin. Bersama-sama jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan sekadar tanggungjawab. Dan kepada anda semua, kalau pergi dataran ke nak tengok bola, nak tengok konsert dan sebagainya, pastikan dekat beg anda tu bawa lah satu plastik sampah. Yang kecil, yang comel tu pun ada je kat kedai.
1: Ya, betul lah. Bukan apa, baru-baru ni itulah lah isunya yang kita tengok bola final dekat Dataran Merdeka tu. Lepas tu Dataran Merdeka macam sepah lah sampah. Itu sebenarnya tanggungjawab kita bersama.
0: Betul.
1: Yang pastinya buang sampah dari tempatnya. Kalau bawa sampah tu macam kulit cakap lah. Bawa beg plastik apa semua. Kalau saya, kalau ada sampah semua dengan sampah-sampah tu saya telan sekali.
0: Awak telan?
1: Tak nak bagi ada sampah. Kan senang.
0: Awak menakutkan. Kalau saya akan pegang lah. Kalau kita seandainya kita tak bawa plastik sampah, kita pegang lah sampah air kita ataupun makanan kita tu sehingga masuk ke dalam kereta dan sampai rumah nanti kita buang lah. Kita kena didik tau perangai macam ni dari awal sebab benda ni boleh mencerminkan kita punya negara. Bayangkan kalau pelancong luar datang nak tengok konsert, tak kisahlah Siti Nurhaliza tengah nyanyi ke apa ke, lepas konsert tiba-tiba mereka orang-orang international ni nampak sampah bersepah-sepah, kan dah tak cantik dah image kita sebagai rakyat Malaysia.
1: Ya, yang pastinya kita jadi orang yang bertanggungjawab lah untuk negara kita. Bukan cintai pasangan kita saja, kita cintai negara, cintai alam sekitar kita. Okay? Ya,
0: kita baik. Kena ada kesedaran civik.
1: Betul. Sebersih itu juga, kereta kita juga. Macam ada saya masuk kereta kawan saya. Ini kereta ke? Tempat berbunga sampah ni.
0: Ke almari ni.
1: Ke almari ni, macam-macam lah kereta. Dia ada kawan saya jauh dulu lah.
0: Yang jauh tu lah.
1: Okay, baik, sebab sini banyak lagi perkara menarik yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Jom ribut terus dengan lagu ini.
0: Adam dan Farah dengan tajuk lagunya Tak Tahu Antara Dua.
1: Letak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: apa hari ini? Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini?
1: Baik, anak-anak murid sekalian, kita nak masuk kelas, kita nak belajar apa hari ni? Belajar lorat hari ni, kita nak pergi Penang.
2: Oh, cikgu hari ni nak ajar Penang?
1: Nak ajar Penang, bukan Pening.
2: Pening? Bukan salah, Penang. Alamak, saya pun Pening dan Pening dengan awak ni, Encik Syafiq. Okay.
1: Kita nak pergi makan nasi kandar, lepas tu kuah campur, ya, ayam potong tu dia, bahang.
2: Penang, lorat dia utara lah kan?
1: Betul.
2: Jadi, apa yang kita nak belajar tu?
1: Ya, kalau kita nak bezakan lorat Perlis, kau lorat Pening, kau lorat Kedah. Kalau Pening ni dia macam lorat dia ada lenggok sikit. Bila cakap tu kepala duk goyang tu lah. Duk relip-relip lah.
2: Okey, hari ni kita nak belajar apa?
1: Ya, okey, kita nak belajar lorat ni 61 namanya menyegan.
2: Menyegan
1: apa ni
2: tu?
1: Jangan nak jadi penyegan sangat.
2: Apa maksudnya tu?
1: Dia kalau biasa-biasanya segan ni membawa masuk kepada malu kan. Tetapi ya, kalau kat lorat utara ataupun bahasa Pening ni, menyegan ni maksudnya malas. Tak larat nak buat sesuatu. Contohnya macam hampilah dulu, aku menyeganlah nak keluar bab panas ni.
2: Maksudnya
1: kau pergilah dulu, saya malas nak keluar dengan cuaca panas macam ni.
2: Hampilah dulu, aku menyegan nak keluar panas-panas.
1: Aku segan. Jangan nak dia penyegan sangat. Pilah kemas apa-apa yang patut tu. Gitu.
2: Penyegan ni maksud dia
1: malas lah.
2: Malas ataupun tak larat nak buat.
1: Dalam lah TikTok dia pun kita ada orang Pening juga namanya kat bawah. Dia kata betul penyegan tu malas.
2: Okey, seterusnya kita nak belajar apa cikgu?
1: Yang seterusnya terkedok.
2: Terkedok. Terkedok kalau bahasa Jawa, kodok tu kata. Terkedok ni apa pula kalau Pening?
1: Terkedok ni dia macam cuak kodok tu lah.
2: Bukan.
1: Dia macam ni lah, tersembam. Bila kita jalan-jalan tu terlanggar lalu jatuh ataupun tu duduk macam tu lah.
2: Okey.
1: Contohnya lah kan, dia dok syok main handphone sekali terkedok kat longkang.
2: Alamak, maksudnya tersembam lah dekat
1: longkang. Sebab terjatuh lah. Macam

0: dalam bahasa kita, smart ni maksudnya kita nampak macam
1: bergaya,
0: handsome, bergaya, pakai baju cantik-cantik semua kan. Tapi dekat Penang tu, smart tu maksud dia padat, penuh, padat, sesak.
1: Ada ke contoh ayat yang macam boleh sesuai untuk guna smart ni? Kadang-kadang kita keliru nak guna.
0: Ya, betul lah. Dekat belakang rumah tu semak je.
1: Itu semak.
0: Oh, itu semak.
1: Smart, ya.
0: Ya, maksud apa nama contoh ayatnya, bas tu semak dengan orang. Maksudnya bas tu penuh sesak dengan orang lah.
1: Bas tu semak dengan orang.
0: Bukan semak, semak tu awak. Ya, awak ni semak.
1: Awak ni semak lah, Ifi Syafiq.
0: Bukan, maksudnya ni semat-semat.
1: Semat.
0: Maksud dia, dia macam penuh orang lah. Okey, okay. Yang terakhir, berketik.
1: Berketik. Oh, tu yang kita type-type dekat skrin tu kan, bunyi ketik-ketik-ketik.
0: Betul juga.
1: Oh, betul juga.
0: Kadang-kadang dekat belakang rumah kita ada ni buah ketik.
1: Buah ketik tu buah apa?
0: Buah ketik yang macam banyak biji. Bila makan tu eloklah untuk membuang buah ketik.
1: Nanti kita cari buah ketik.
0: Oh, tak tahu buah ketik?
1: Tak tahu.
0: Susahlah awak ni, ya. Yeah? Betik-betik.
1: Oh, betik.
0: Buat lawak pun tak sampai tau.
1: Awak kena brief saya.
0: Okay. Berketik ni maksudnya berlagak, ya. Berlagak, bergaya ataupun buat-buat nampak hebat lah. Contohnya macam sejak naik motor baru tu berketik semacam lah hang ni. Itulah.
1: Macam gedik-gedik pun ada. Boleh guna juga ke kalau kita macam nak cakap orang ni, hang ni berketik lah macam gedik-gedik. Boleh ke?
0: Dia, sesuai ke? Dia yang gedik tu di atas lagi.
1: Atas lagi.
0: Agak ni biasa lagi. Kalau gedik ni atas boleh berlagak. Sejak beli putuskan baru tu, dia mula berlagak macam tu lah. Okay, bila kita sebut Penang ni kan, adalah perkataan-perkataan yang mereka selalu cakap. Jujur, gapla jingga lah hang ni.
1: Gapla jingga.
0: Gapla jingga.
1: Maksudnya
0: kelang kabut.
1: Kelang kabut. Hang ni Epi Syafiq
0: gapla lah.
1: Gapla jingga lah.
0: Rasa macam kadang-kadang boleh berujuk kepada terkejut. Aku nampak polis suara aku gapla lah, gapla jingga. Dia jingga tu, dia punya tu nak menyedapkan perkataan gapla tu lah.
1: Nampak-nampak.
0: Lepas tu kadang-kadang kalau kita dengar orang Penang ni, aku ni orang Penang, anak antu mai punya.
1: Anak antu.
0: Dia macam berujuk kepada mereka ni, orang Penang yang inilah
1: apa? Memang lahir kat sana lah.
0: Lahir kat sana lah.
1: Dia anak jati.
0: Anak jati pula Penang. Saya dia orang anak antu punya.
1: Itu dah kita belajar apa hari ni? Logat Penang. Semestinya kalau kita sebut Penang, dekat-dekat dengan Perlis, dengan Kedah kan. Kadang-kadang ada beberapa ayat lebih kurang je sebenarnya. Tapi maksud agak berbeza kalau di setengah negeri.
0: Okey, itu dia kita belajar apa hari ni. Jom kita nak belajar anda sebuah lagu. Ini lagu Penang ke?
1: Bukan lagu Penang. Cuba teka lagu apa.
0: Cuba teka lagu apa.
1: Ya.
0: Susah tu, saya bukannya ahli hujung.
1: Tidak, ini dah Harun Rashid dengan tajuk lagunya Gadis Kebaya Ungu.
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini ber-KL.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramli.
1: Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa -1 sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
4: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
5: Ini baru KL.
6: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
7: Dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Pagi. Dana persaraan negara melibatkan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan kumpulan wang persaraan di perbadankan KWAP diurus berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tabik urus yang baik. Ia bagi memastikan pulangan mampan kepada pencarum meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses due diligence, kajian keboleh laksanaan dan penilaian risiko yang rapi oleh panel pelaburan yang melibatkan jawatankuasa yang dianggotai wakil kerajaan, sektor swasta dan golongan profesional tanpa memerlukan keludusan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan pelaburan KWAP sebanyak RM160 juta ringgit dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia, e-fishery, dibuat berdasarkan proses penilaian sewajarnya. Namun, syarikat itu didapati terlibat dalam penipuan yang menjejaskan beberapa pelabur institusi antarabangsa. Jelas beliau, kerugian tersebut perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KWAP yang mencatat keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3% hasil pengurusan dan strategik pelaburan berkesan.
8: RM160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan, ini penipuan yang sangat canggih.
7: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Anwar berkata keuntungan pelaburan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Jelas beliau, isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tingkat politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan pejabat awam dan keupayaan keuangan kerajaan.
8: Sebab itu, kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit atau keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
7: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar bagi memperkukuh sektor komunikasi negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
9: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
7: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menyediakan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif dan memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Datuk Sri Fahmi sementara itu menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
10: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
7: Fatlina Siddiq. Semua agensi di bawah Kementerian Kependidikan Tinggi KPT digesa percepat pelaksanaan projek pembangunan bagi mencapai sasaran perbelanjaan 55% berbanding 40.88% setakat 6 Julai lalu. Ketua Setiausaha KPT Datuk Teknologis Dr. Aminuddin Hassim berkata, langkah penyelarasan semula peruntukan akan dibuat selain mempercepat pengeluaran surat setuju terima bagi projek bawah Rolling Plan 5 RMK12. Katanya, agensi-agensi berkenaan perlu memastikan setiap peruntukan yang disalur dibelanjakan mengikut jadual dan prestasi pelaksanaan projek. Ia akan menjadi asas keyakinan kerajaan untuk terus menyalurkan peruntukan pembangunan pada masa hadapan. Berita seterusnya. Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan menggariskan 10 komitmen utama dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Datuk Sri Aminuddin Harun berkata, ia bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan yang dirangka berdasarkan pengalaman 8 tahun pentadbiran di negeri tersebut. Jelas beliau, tumpuan diberi kepada kesinambungan agenda sedia ada dan penambahbaikan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Tambah Datuk Sri Aminuddin, pihaknya juga memberikan penekanan kepada janji yang mampu dilaksana, bukan sekadar retorik politik. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan dan mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
11: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
7: Dato' Azman Abidin. Ke perkembangan luar negara. Kumpulan Houthi di Yaman mula melakukan sekatan maritim ke atas Arab Saudi berkat kuasa serta-merta. Jurucakap tentera kumpulan itu, Yahya Sari, turut memberi amaran sebarang peningkatan ketegangan oleh Arab Saudi akan dibalas dengan apa yang dipanggil sebagai peningkatan ketegangan secara menyeluruh dan buruk. Bagaimanapun, tiada sebarang tindak balas rasmi daripada Riyadh berhubung pengumuman Houthi tersebut. Iran dalam pada itu terus menyasarkan aset dan kemudahan ketenteraan milik Amerika Syarikat di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Peluru berpandu dan drone dari Tehran itu bagaimanapun berjaya dipintas negara-negara tersebut. Angkatan Tentera Jordan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu berjaya memintas 3 peluru berpandu. Perkara sama turut dilakukan pasukan pertahanan Bahrain dan Kuwait. Serangan berkenaan bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda. Sukan Spanyol meraihkan kejuaraan Piala Dunia buat kali kedua mereka selepas gol Ferran Torres menewaskan Argentina pada masa kecederaan. Kejayaan ini memberikan pulangan lumayan dengan persekutuan bola sepak Spanyol meraih hadiah wang tunai $50 juta daripada FIFA. Nilai penajaan, hak penyiaran dan jualan jersey putih gading pasukan La Roja itu turut melonjak mendadak. Selain pingat dan cincin kejuaraan, setiap 26 pemain skuad membawa pulang bonus kira-kira $863,000. Bekas penyerang dan pengurus England Kevin Keegan meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat kanser. Keegan, bintang era 1970-an bagi pasukan Liverpool, pernah beraksi untuk Hamburger SV. Beliau pernah menjadi tokoh disanjungi di Tyneside sebagai pemain dan pengurus Newcastle United. Pemenang anugerah Ballon d'Or sebanyak dua kali itu disifatkan sebagai seorang suami, bapa dan datuk yang amat disayangi keluarganya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana persaraan KWSP Kuab diurus dengan telus dan baik. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
12: KLFM, ini baru KL. Ini baru KL.
13: KLFM, ini baru KL.

0: Anytime, Anywhere 7.2 KLFM Inbar KL. Pagi KL.
1: 21 Julai 2026 bertemankan saya Kulin dan juga Epi Syafiq menerusi rentak pagi KL. Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Sihat-sihat selalu insyaAllah dan sentiasalah senyum-senyum sokmo.
2: Ya, dan sempat juga kami nak berkongsi mengenai info trafik di Lebuh Raya Epi. Terus dijangkakan kelewatan dari Kuchai Lama ke Jalan Temple disebabkan kemalangan yang dilaporkan berhampiran susur keluar Plaza Tol Pantai Dalam. Di Lebuh Raya Persekutuan, susulan kemalangan yang dilaporkan mampiran susur keluar ke pusat bandar Shah Alam arah Baju 3 lalu lintas masih sesak 1 jam dari Kelang. Trafik perlahan juga di Pautan Damansara NKVE ke Seksyen 17, dari Kiara ke Semantan, dari Pautan ke Rinci ke Jalan Duta ke Hartamas juga sesak dari Pautan Pencala Tol Bukit Kiara ke susur Hartamas dan juga dari Mon Kiara ke Jalan Duta.
1: Baik, boleh kongsikan info trafik kepada kami di 01 330 9797 dan insyaAllah kami akan kongsikan kepada anda semua. Dan kepada anda semua yang memandu waktu-waktu macam ni je, mengantuk, apa kata take 5 sikit.
2: Yeah. Oh, kadang-kadang saya take 10.
1: Tu lama sangat, takut lama tak sangat.
2: Sampai. Oh, dia 10. Eh, awak tahu tak apa perkataan cikgu dalam bahasa Inggeris?
1: Cikgu, teacher.
2: Teacher, okay, teacher tu sebenarnya gabungan perkataan teach her.
1: Teach her.
2: Tak ada, yeah, pula tak ada pula perkataan teach he, teach him. Nampak? Teach her, ajar perempuan. Maksudnya perempuan perlu diajar.
1: Maksudnya awak sekarang ni mengajar ajaran sesat.
2: Betul lah. Ya, perempuan kan selalu diajar, walaupun perempuan selalu rasa diri je betul. Tapi kita kena sentiasa perlu betulkan dia.
1: Tak, sebenarnya dia two-way communicate. Lelaki kena communicate dengan perempuan, perempuan kena communicate dengan lelaki. Sekarang ni dia tak tahu siapa yang salah, nak menunding jari itu dah tak perlu sebenarnya. Siapa yang salah, itulah orang yang diperlu diperbetulkan. Dia bukan akibat, dia bukan disebabkan jantina dan sebagainya, bukan.
2: Tapi awak cakap awak selalu lelaki salah, perempuan je betul. Awak yang cakap
1: tau. Saya bergurau.
2: Bukan gurau, saya ambil benda tu serius tau.
1: Nampak lelaki suka emosi, ego.
2: Tak apa, lepas ni kita tukar teach he ya. Teach him, bukan saja ada teach her.
1: Okay. Yeah.
2: Dan selepas ni kita ada main game. Apakah game yang bakal kita mainkan semuanya selepas ni? Okey. Yeah.
1: Hari ni ada lagu terbalik.
2: Lagu terbalik.
1: Agaknya Epi Syafiq boleh teka tak?
2: InsyaAllah lagu terbalik. Saya fikir pun secara terbalik. Jangan risau. Okay? Jadi lain terus rentak pagi KL.
1: Ini ber-KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026 mungkin anda

0: lagu terbalik. Rentak pagi KL. Game on.
1: Ya, itu dah Amira Osman dengan tajuk lagunya Bila Nak Kahwin. Bila nak kahwin MP Syafiq.
2: Oh, tak sangka ada lagu macam ini eh. Lagu yang saya macam terasa dalam hati.
1: Yelah, itulah yang nak disampaikan oleh Amira Osman ni. Bukan setakat Amira Osman je buat lagu Bila Nak Kahwin. Adi Bernadi pun cakap tau. Nak kahwin.
2: Tak apa. InsyaAllah ada jodoh adalah eh. Benda dia tak ada nak ditekan-tekan.
1: Betul.
2: Tak boleh dipaksa. Kalau dipaksa pun masalah juga.
1: Betul.
2: Ya, okey. Sebelum kita nak pergi ke game hari ni, kami juga nak ajak anda untuk sama-sama saksikan dan juga dengarkan Sembang KL petang ni.
1: Yeah.
2: Ada penyanyi legenda kita ni.
1: Betul. Kita bersama Datuk Jamal Abdillah. Untuk apa tu Epi Syafiq?
2: Ada siri musical Aku Jamal Suara Mas Digital yang akan disiarkan di RTM ni lah. Yeah. Jadi jangan lupa petang ni 21 Julai 2026 2.30 minit petang anda boleh dengarkan di KLFM dan juga saksikan secara langsung di Facebook Live KLFM Official.
1: Betul. Jangan lupa untuk dengarkan menerusi Facebook Live KLFM dan juga di 97.2 MHz. Dan sekarang ini seperti biasa kita ada game on lagu terbalik. Dan hari ini Kulin akan bagilah AP untuk teka kan. Okey, AP dah bersedia belum?
2: Ya, saya dah bersedia. Okey, jom dengarkan apakah lagunya pada hari ini.
1: Ini dia Pembayang yang pertama.

0: panjang sangat, panjang sangat.
1: Ya.
0: Betul, betul lah. Jim Barat pernah rakam sebuah lagu ni.
1: Tidak. Ini kumpulan Once.
0: Kumpulan Once?
1: Tak, penyanyi Once.
0: Apa Once? Once. Penyanyi pun salah sebut nama. Once pun salah Once begitu.
1: Yalah.
0: Once tu penyanyi kumpulan apa?
1: Tak, saya ni saja je. Nak
0: ada saja namanya. Okey, Once, Once tu penyanyi kumpulan apa?
1: Oh tak, Once ni penyanyi Indonesia.
0: Kumpulan apa? Dia ada kumpulan.
1: Jangan tanya saya.
0: Nampak yang bagi soalan pun tak tahu apa jawapan dia. Once tu kumpulan Dewa dulu.
1: Yalah, lagu ni lagu Dewa lah dulu.
0: Betul nak was-was pula. Marah pula kita.
1: Saya salah sebut. Minta maaf. Saya saja je nak teka si AP Syafiq ni peka. Tak peka. Dia selalu tukar-tukar nama penyanyi.
0: Tak apalah. Okay, jadi lepas ni saya kena dedah lah. Okey. Baik-baik. Nama penyanyi pun salah. Once. Macam nama awak lah. Berkalin.
1: Berkalin. Tak. Saya Kulin.
0: Kulin. Okey. Baik. Sebab sini pastinya akan dedah saya. Saya terima dengan seadanya. Jadi beribu terus dengan lagu ini.
1: Once Hilang Naluri.
0: Ya. Letak bagi KL.
1: Ini ber-KL.

90.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik.

0: lagi.
1: Itu dia Wani KB dengan lagunya Cak Cak Cekok membuka tirai untuk Hai Hai KL edisi hari ini, hari Selasa 21 Julai 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami di KLFM Ini Baru KL, dan juga semestinya terima kasih kepada geng Rentak Pagi KL. Kita ada Kulin dan juga AP Syafiq yang telah pun menemani anda seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke pukul 10 pagi. Terima kasih semuanya. Dan insyaAllah, bermula daripada saat ini, Dayang akan temankan anda dalam Hai Hai KL seperti biasa selama 3 jam hingga 1 tengah hari nanti. Seperti biasa, anda boleh hantarkan ucapan, nak minta lagu untuk diberikan kepada insan-insan yang tersayang, nak ucap birthday ke anniversary ke, boleh hantarkan terus ke 013-3097-972. InsyaAllah Dayang akan siarkan lagu-lagu permintaan anda dan akan bacakan ucapan-ucapan anda dalam Hai Hai KL 97.2 Ini Baru KL.

0: gadis Melayu tak menang.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Cantik dia Juliana Vanos dengan lagunya Cinta Gila membawa kita menghampiri 10.29 minit pagi. Lagu Cinta Gila Juliana Vanos itu bukan gila yang negatif itu tau. Dia cinta gila yang bukan tentang kehilangan kewarasan. Tetapi cinta gila Juliana Vanos ini ialah bila berjumpa dengan seseorang yang membuatkan perbezaan itu bukan alasan untuk berpisah tetapi sebab untuk terus memilih satu sama lain. Begitulah maksud lagu Cinta Gila Juliana Vanos itu tadi. Bukan yang hilang kewarasan tau. Okay? Baiklah, untuk anda dah nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Selasa 21 Julai 2026. Pada sebelah petang nanti, jangkaannya ribut petir di beberapa tempat dan pada sebelah malam pula, dijangka hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi untuk anda, apapun perancangan anda sepanjang hari ini, Dayang doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Untuk anda yang bekerja dari rumah pada hari ini, jangan lupa spot on anda, spot me anda setiap satu jam, okay? Spot me anda setiap satu jam. Untuk yang bertugas di pejabat, di mana sekalipun, apapun tugasan anda untuk hari ini, selamat bertugas Dayang ucapkan. Semoga semuanya dapat diselesaikan insya-Allah. Okey, untuk anda jangan lupa untuk berehat sebentar yang mungkin dah pun mula fokus dengan kerja daripada pukul 7.30 pagi tadi di hadapan skrin komputer. Jangan lupa untuk berehat sebentar. Okey, take 5. Rehatkan mata anda dari skrin komputer, regangkan badan anda. Berjalan sebentar untuk tanya khabar kawan-kawan, sihat ke tak hari ini. Semoga semuanya sihat walafiat selalu, Dayang doakan insya-Allah. Boleh hantarkan lagu permintaan anda ke 0133097972.

10:45 minit pagi baru saja berlalu. Mas Idayu featuring Justin dan juga Warih dengan lagunya Cintaku 100%. Jadi semoga terhibur untuk anda yang mendengarkan kami melalui frekuensi 97.2 ataupun ada juga yang dengar kami di RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Dari Johor ada, dari Sabah Sarawak ada, dari Perlis ada, Kelantan Terengganu semua ada. Dan yang doakan semoga semuanya sihat walafiat, berbahagia, bergembira di samping insan-insan yang anda sayangi. Baiklah, hari ini 21 Julai, Hari Immigration ke-104. Jadi kami di KLFM mengucapkan selamat Hari Immigration ke-104 kepada seluruh keluarga besar Jabatan Immigration Malaysia. Jadi semestinya selama 104 tahun dah Jabatan Immigration Malaysia bukan juga sekadar menjaga pintu masuk negara, tetapi turut menjadi benteng kedaulatan, keselamatan dan juga maruah negara kita di mata dunia. Jadi sekali lagi selamat Hari Immigration ke-104 kepada seluruh keluarga besar Jabatan Immigration Malaysia. Semoga semua yang baik-baik untuk kita semua. Okey, kita kena hargai orang-orang di sekeliling kita, apa sekalipun tugasan dan peranan mereka masing-masing, insya-Allah memberikan kebaikan untuk masa akan datang. Dayang dah pun mula menyiarkan lagu-lagu permintaan pendengar-pendengar KLFM hari ini dalam Hi Hi KL. Jadi untuk anda yang lain yang mungkin hari ini belum naik moodnya nak memulakan tugasan, nak menyelesaikan tugasan, nak dengar lagu kegemaran anda dulu, mungkin baru ada mood nak bekerja, boleh hantarkan lagu permintaan anda di KLFM. Hantarkan terus ke 0133 0097972.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramlee.
1: Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramlee 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

Cipta lagu untuk anda yang masih lagi sangat fokus dengan tugasan anda hari Selasa ini. Boleh angkat kaki dulu, exercise dahulu supaya badan anda tidak lenguh, tidak lemau untuk anda menyelesaikan tugasan anda hari ini. Apapunlah tugasan anda, semoga selesailah hendaknya sehingga ke petang nanti. Okey, untuk yang yang sedang memandu pada ketika ini, tak kiralah ke mana pun destinasi anda pada waktu ini pukul 11 pagi ini, ada yang drive nak jauh ke, nak pergi jauh-jauh ke ataupun dekat sahaja, tak kiralah jarak perjalanan anda, berhati-hati memandu, okey, jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan lupa untuk patuhi had laju yang telah ditetapkan, dan juga yang paling penting, jangan lupa untuk bagi signal kalau anda nak tukar laluan, nak masuk simpang, okey. Jangan lupa pemandu di belakang, mereka tak tahu niat hati kita, tak pandai nak baca niat hati kita, nak ke kiri ke, nak ke kanan ke. Jadi jangan lupa bagi signal, jaga keselamatan anda, jaga keselamatan insan-insan yang anda sayangi, dan juga jagalah keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju, dan semestinya terima kasih kerana memilih 97.2 untuk menemani anda menceriakan lagi hari anda. Semestinya kami akan siarkan lagu-lagu hits terbaik untuk anda dan akan kongsikan info bersama dengan anda. Tadi Dayang dah kongsikan 21 Julai adalah sambutan Hari Immigration, untuk tahun ini adalah sambutan ke-104, dan seterusnya 10 hari lagi adalah menuju ke sambutan Hari Pahlawan 2026. Okey, di sebalik keamanan yang kita kecapi hari ini, tersimpan keberanian dan pengorbanan para perwira yang sanggup menggadaikan nyawa demi mempertahankan kedaulatan negara. Jadi untuk anda, jangan ketinggalan untuk menyaksikan siaran langsung Istiadat Perbarisan sempena dengan sambutan Hari Pahlawan tahun 2026 menerusi RTM saluran TV1 pada 31 Julai nanti pukul 8 pagi bertempat di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Jadi untuk anda yang mungkin berdekatan, bolehlah datang untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Pahlawan 2026. Okey, kepada pahlawan-pahlawan semua, jasamu dikenang, pengorbananmu dijulang. Pahlawan negara sentiasa dalam sanubari. Biasalah kan, kita daripada bulan Julai ni nak masuk ke bulan Ogos, pastinya banyak sambutan yang akan kita sambut. Nanti ada Hari Kemerdekaan, bulan 9 ada Hari Malaysia pula. Jadi pasti banyak lagi aktiviti yang akan disediakan, yang akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Baru KL masih lagi bersama dengan Dayang dalam Hai Hai KL, menghampiri 11.23 minit pagi untuk ibu-ibu, kakak-kakak yang di dapur yang sedang memasak. Ada je kan anak request hari ini nak makan sup ayam lah, tom yam lah, ayam goreng lah, apa pun menu yang anda masak hari ini. Dayang pasti dan Dayang yakin sedap semuanya, kerana biasanya ibu-ibu ni masak dia dengan penuh kasih sayang untuk keluarga yang tersayang. Tetapi jangan lupa di dapur juga anda kena berhati-hati, kerana kecederaan kecil boleh berlaku di dapur, di rumah. Kena air panas ke, kena benda-benda tajam ke, jadi berhati-hati, okey? Untuk yang sedang memasak, untuk yang sedang berehat juga, selamat berehat diucapkan. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami di KL FM, ini baru KL, dan rasanya belum terlambat untuk Dayang ucapkan tahniah kepada penyokong-penyokong Spain yang menjadi juara Piala Dunia 2026. Banyak sangat tempat yang buka skrin besar untuk perlawanan akhir Piala Dunia 2026 hari itu kan. Di Putrajaya ada, di KL bersepah, banyak sangat tempat dan ramai sangat yang bersemangat pergi menonton di luar, di skrin-skrin besar bersama dengan rakan-rakan, bersama dengan keluarga yang tersayang. Tetapi selepas itu banyak sangat gambar yang kurang menyenangkan, yang tidak sedap mata memandang, tular di media sosial kita. Sedih kan? Kita nak tengok banyak sangat sampah yang tidak dikutip, tidak dibuang di dalam tong sampah. Banyak sangat sampah merata-rata. Jadi sedihlah kita melihat keadaan terutamanya di Dataran Merdeka selepas aksi final Piala Dunia 2026. Kan ramai ribuan orang berhimpun untuk bersorak, untuk meraikan bola sepak dan berkongsi kegembiraan bersama dengan rakan-rakan dan keluarga. Tetapi macam biasalah, sepatutnya kalau kita datang dengan sebungkus makanan, bawalah pulang bungkusan yang kosong itu. Pergilah buang sampah itu di tong sampah yang disediakan. Pasti ada, kalau tak ada berdekatan tak apalah, bolehlah bawalah sampah tu balik rumah, buanglah sampah itu di dalam tong sampah. Okey, kita kena ada kesedaran sivik. Okey, kesedaran sivik bukan diukur ketika orang sedang melihat kita, tetapi terselah apabila kita memilih untuk melakukan perkara yang betul walaupun tiada siapa yang memerhati. Begitulah kita, sebab itulah kesedaran sivik ini penting, sebab kita di Malaysia ni terutamanya, kita banyak sangat menganjurkan program-program untuk datang beramai-ramai kan, sebab kita nak harmoni, kita nak perpaduan. Tetapi selepas program, begitulah yang kita tengok gambar-gambar yang tular di media sosial. Apatah lagi di Dataran Merdeka. Dataran Merdeka tu lambang maruah dan sejarah negara kita. Jadi cara kita meninggalkannya mencerminkan cara kita menghargainya. Okey, jadi untuk anda, ini pengajaran untuk kita semua. Okey, bukan untuk orang-orang, kita tak nak menunding jari kepada orang-orang lain. Ini semua daripada diri kita sendiri. Kita kena ajar keluarga kita juga, kena remind juga kawan-kawan kita yang selamba je nak tinggalkan botol air ke kan, plastik kerepek ke, bawa lah balik. Okey, buanglah. Sediakan tong sampah juga yang kecil di dalam kereta anda masing-masing. InsyaAllah ini untuk kesihatan kita, anak-anak kita di masa akan datang. 11.26 minit pagi. Banyak lagi lagu-lagu permintaan yang Dayang akan siarkan selepas ini. Seperti biasa pukul 12.30 hari nanti ada segmen lagu lepas geram untuk anda. Boleh hantarkan lagu-lagu lepas geram anda ke 0133 09 7972.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Si dah bersedia belum?
2: Ya, saya dah bersedia.
1: Okey, apa dia? Okay, saya dah tiga kali dah bagi pembayang. Takkan
2: ini
1: kita tahu lagi?
2: Kumpulan Jin Bara.
1: Jin Bara. Ui, macam mana awak tahu? Aduh.
2: Kumpulan Jin Bara, tajuk dia Cinta Pantai Merdeka.
1: Cinta Pantai Merdeka.
2: Saya bijak hari ni.

Itu dia pulanglah daripada Awi Rafael menghiburkan anda dalam Hai Hai KL. Jangan pulang dulu, banyak lagi kerja yang anda perlu selesaikan untuk hari ini. Tadi kita ada kawan tau dekat pejabat yang bila dia dengar je dekat pejabat tak ada air, dia nak pulang. Baru je sampai terus nak pulang. Begitulah, jangan pulang dulu. Banyak lagi kerja kita yang perlu kita siapkan untuk sepanjang hari ini. Jadi semoga anda terhibur semuanya. Dan nak kongsikan lagi info bersama dengan anda. Ini mengenai Citra Warna 2026, Sambutan Kebudayaan Ikonik Negara. Citra Warna 2026 bakal kembali memeriahkan Dataran Merdeka pada 24 hingga 26 Julai. Jadi menghimpunkan persembahan budaya dari seluruh negara dalam satu pertunjukan yang pastinya penuh warna-warni dan akan menampilkan kepelbagaian tradisi, seni dan warisan Malaysia. Lama dah Rayang rasa dan tak dengar dan tengok Citra Warna ini. Jadi tahun ini kembali. Jadi untuk anda yang mungkin belum ada apa-apa perancangan untuk hujung minggu ini, kita ada Citra Warna 2026. Set the date, bawa anak-anak anda, insan-insan yang anda sayangi. Kita perkenalkan budaya dan tradisi negara kita kepada anak-anak terutamanya, kan? Sangat menarik, sangat meriah pastinya. 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka. Dan seterusnya nanti pukul 12:30 hari ada lagu Lepas Geram untuk anda yang mungkin ada rasa yang terbuku di hati yang tak dapat nak dilepaskan secara fizikal. Kita lepaskanlah melalui lagu-lagu yang sedikit rock keras di KLFM. Ini baru KL.

Oh ya, itu dia lagu Hindustan, lagu Oh My Darling dari filem Mujhse Dosti Karogi untuk anda yang mendengarkan kami di KLFM. Ini baru KL. Terima kasih semuanya kerana masih lagi memilih siaran kami untuk menemani anda, menceriakan lagi hari Selasa anda. Tak kiralah hari ini anda bekerja di pejabat ke, anda bekerja di rumah ke, kami tetap akan setia menceriakan hari-hari anda, menyiarkan lagu-lagu kegemaran anda menerusi frekuensi 97.2 dan juga pastinya menerusi aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma untuk anda yang mungkin belum lagi muat turun aplikasi kami. Muat turunlah sekarang di telefon pintar anda supaya anda boleh mendengarkan kami di mana pun anda berada. Tak semestinya berada di Lembah Kelang, di Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Terengganu, di Sabah, Sarawak, di luar negara, di Singapura, di mana-manalah pun boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Banyak yang best-best dalam aplikasi kami, seperti mana anda menonton Piala Dunia 2026 menerusi aplikasi RTM Click. Banyak cerita best-best dekat dalam tu, boleh dengar bermacam stesen radio. Terima kasih kerana memilih KLFM untuk anda di tempat kerja. Tak kiralah anda kerja di bawah tempat yang berekon ke, berada di luar ke, dan nak kongsikan sedikit tips untuk kekal sihat di tempat kerja anda. Yang pertama, kawal stres anda, kawal emosi anda. Untuk cara mengawal stres ini, dia ikut individu masing-masing ya. Ada yang mengawal stres melalui lagu, ada yang melalui kopi, ada yang melalui makanan kegemaran. Seterusnya, anda boleh lakukan senaman ringan seperti yang Dayang kata tadi. Anda boleh bangun sebentar dari tempat duduk anda, jalan-jalan sebentar untuk tanya khabar kawan-kawan. Dan yang ini yang paling penting tahu, dapatkan tidur yang berkualiti. Di sekurang-kurangnya 6 jam lah untuk kita orang dewasa, supaya bila kita bangun pagi esoknya kita rasa lebih segar dan lebih sihat, insya Allah. Seterusnya, ambil air kosong. Pengambilan air kosong yang secukupnya seharian, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari untuk anda kekal hidrat. Okey, itu antara tips. Mudah je sebenarnya, tetapi kita je yang sentiasa ambil mudah. Ini bukan untuk anda, peringatan untuk anda sahaja, peringatan untuk diri sendiri juga. Kadang-kadang kita ni lalai nak minum air manis-manis je, lepas tu lupa nak minum air kosong. Jadi kita cubalah biasakan diri kita sekurang-kurangnya 8 gelas sehari air kosong. InsyaAllah, semoga sihat, semoga kulit kita cantik juga. Waktu sekarang dah pun 12 tengah hari. Seperti biasa, kita akan teruskan dengan segmen lagu lepas geram.

Itu dia tadi antara lagu permintaan pendengar kita untuk segmen lagu lepas geram. Ada satu je lagi lagu lepas geram selepas ini akan Dayang siarkan untuk anda. Semoga tadi kalau ada yang dah mengantuk, mata tu macam sikit lagi nak tutup, sikit lagi nak keluar bunyi dengkur, dia dah tersedar, segar bugar dengan lagu-lagu permintaan pendengar kita dalam segmen lagu lepas geram. Semoga selepas ini makin laju anda membuat tugasan anda, amanah anda untuk hari ini. 12:15 minit tengah hari. Assalamualaikum, selamat tengah hari untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL. Untuk yang memandu, saya nak kongsikan satu info trafik untuk anda, di mana trafik bergerak perlahan dari arah timur, dari Bukit Rimau ke Haikom. Jadi untuk anda yang memandu, mungkin waktu sekarang dah pun keluar untuk uruskan anak-anak, untuk pergi makan ke, pergi cari makan ke, ke mana pun lah destinasi anda, berhati-hati, okey? Fokuslah kepada pemanduan anda. Kita tak nak perkara yang tidak diingini berlaku. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM 97.2. Ini baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramli.
1: Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
3: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa manyusuan sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
1: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

92.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

12.38 minit tengah hari. Lama dah tak dengar lagu Iqmal Noor, Habibila, menghiburkan anda di KLFM. Ini baru KL. Baiklah, ini untuk info kita bersama, untuk peringatan kita bersama. Demam denggi yang semakin merebak ketika ini. Demam denggi ni bukan demam biasa-biasa. Demam ini boleh membunuh. Jadi tindakan terbaik adalah melalui pencegahan semestinya. Jadi untuk anda, ambil peluang nanti, cari masa untuk membersihkan rumah anda, halaman rumah anda, cari dan hapuskan bekas-bekas yang berpotensi menjadi punca pembiakan nyamuk Aedes di dalam rumah dan juga di luar rumah terutamanya. Kita bolehlah lakukan sekurang-kurangnya seminggu sekali ataupun dua minggu sekali. Okay? Kita jangan tidak ambil peduli, jangan ambil remeh dengan demam denggi ini, kerana demam denggi ini sangatlah berbahaya, bukan saja untuk kita, untuk anak-anak, untuk warga emas terutamanya yang berisiko. Okey, jadi jaga kesihatan kita, jaga kesihatan insan-insan yang kita sayangi dan juga jaga kesihatan orang-orang lain di sekeliling kita. InsyaAllah semoga semuanya baik-baik saja. Untuk anda yang demam, yang mungkin dah batuk, dah selsema dengan keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini, semoga cepat sembuh juga dan yang doakan. Jangan lupa untuk makan ubat anda mengikut timing yang betul. Jangan overdose, okey? Jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak juga. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramli.
1: Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
3: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minusuan sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
1: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: Itu dia untuk lelaki-lelaki sekalian. Jangan suka sangat lagu itu. Lagu Madu 3, Muhammad Dani and the Swinger. Membawa kita ke pukul 12.50 minit tengah hari. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Hi Hi KL. Edisi hari ini, hari Selasa, 21 Julai 2026. Jadi terima kasih kepada anda yang setia bersama Dayang seawal 10 pagi tadi sehingga ke saat ini. Terima kasih semuanya untuk permintaan lagu. Dan juga semestinya terima kasih kepada semua rakan, sahabat yang sentiasa menyokong live TikTok KLFM Official. Terima kasih banyak-banyak. Selepas ini pukul 1 tengah hari ada utama 1 tengah hari dan seterusnya akan disambung rakan setugas Ashila Ashura dalam Nadi Kota KL, yang mana hari ini sangat istimewa. Petang nanti dalam Nadi Kota KL, Ashila Ashura akan bersama dengan Datuk Jamal Abdillah dalam Sembang KL. Jadi kepada anda, terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Selepas ini Dayang tinggalkan anda dengan lagu Extra Sama Tak Serupa. Dayang pilih Kerana Sayang hari ini. Kerana Sayang yang pertama daripada VE, dan seterusnya ada Tak Mungkin Kerana Sayang daripada Alia. Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.
1: KLFM Extra Sama Tak Serupa.

Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut alternatif ekspor durian segar ke China. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Selamat tengah hari Kuala Lumpur, 1.14 minit tengah hari untuk waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya Ashila Ashura bersama-sama dengan anda menerusi Nadi Kota KL untuk hari ini, hari Selasa 21 Julai 2026. Apapun, terima kasih kepada Dayang yang temani anda menerusi Hai Hai KL. Dan untuk waktu ini, seperti biasa, saya akan terus temani anda hingga pukul 4 petang nanti. Sebagai permulaannya, seperti biasa, kita lepas makan ke ataupun kita nak mulakan apa-apa sahaja, kita dahulukan yang wajib untuk panduan anda muslimin dan muslimat yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Maksudnya, waktu solat padu zuhur hari ini pada pukul 1.22 minit tengah hari. Dan seperti biasa, saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan yang baik, yang sihat, yang gembira. Kalau rasa jiwa kacau ke, ada orang sekeliling kita yang tak sihat ke, kita doakan mereka. Sesungguhnya kalau kita berdoa untuk orang lain, insya-Allah doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti biasa, sekejap nanti ada banyak lagu-lagu dan juga informasi akan terus temani anda. Kita mulakan dengan lagu ini daripada Vince, Mengapa Harus Cinta. Layan terus Nadi Kota KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Itulah tadi lagu daripada Erin, baru saja anda dengar dengan lagunya Takkan Pisah. 1.34 minit tengah hari untuk waktu ini. Terima kasih untuk anda yang mendengar kami menerusi frekuensi 107.2 ataupun aplikasi RTM Klik. Di mana juga anda berada yang sambut hari istimewa hari ini, happy birthday to you. Aha, yang keberapa tu? Sekurang-kurangnya bila bertambahnya usia kita ini mematangkan kita dalam membuat keputusan, berfikir dan sebagainya. Yang baru mendapat cahaya mata hari semalam ataupun minggu ini, cahaya mata yang pertama, lelaki ataupun perempuan, jaga amanah yang Allah berikan kepada kita sebaik-baiknya. Memang rasa seronok sangat walaupun tidur tak cukup, tetapi rasa gembira hati ini. Lebih kurang setahun juga kita menunggu anak ini keluar. Macam-macam kita dah fikir dah, walaupun baru usianya sehari, tapi dah fikir untuk 10 tahun yang akan datang. Tu dia, alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Hari-hari yang kita lalui itu, kita kena ucapkan terima kasih kepada Yang Maha Mencipta. Dan seperti biasa juga, 1.45 minit tengah hari nanti kita ada Music Express, muzik tanpa henti sampai 2.15 minit petang. Dan juga kita dah wawarkan dari hari semalam lagi, dan juga hari-hari sebelumnya, insyaAllah kita akan bawakan Datuk Jamal Abdillah di Konti nanti secara langsung 2.30 minit petang, kalau tiada apa-apa yang menghalang untuk tetamu istimewa kita hadir ke Konti berkongsi tentang persembahannya di RTM. Tidak lama sahaja lagi, kita berhibur dulu dengan lagu ini daripada Mamat dengan lagunya Salju. Di Danau Rindu, layan terus Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nana Nadi Kota KL.

0: She's a sexy chick.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KL FM. Ini baru KL 2.18 minit petang tu waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya Ashila Ashura masih lagi di sini bersama-sama dengan anda untuk hari ini, hari Selasa 21 Julai 2026. Ada yang tanya dah, mana Datuk Jamal Abdillah? Kata tadi ada. Memanglah ada, dah bawa ke konti, tetapi kena sabar dulu kerana sabarul minal iman. 2.30 minit petang nanti kita akan bawakan menerusi sembang KL kita. Kita nak berbincang tentang satu persembahan ataupun yang telah pun bermula pada awal bulan ini, iaitu Julai 2026, iaitu Datuk Jamal Abdillah Show, siri muzikal Aku Jamal, Suara Emas Digital. Mungkin ada antara anda tak tahu apa persembahan tu, dekat mana tayang, dah bermula ke belum. Kejap nanti kita akan kongsikan dengan anda. 2.30 minit petang sampai pukul 3 kita sembang santai. Anda boleh saksikan secara langsung juga di Facebook kita di KLFM Ini Baru KL. Kita layan dulu lagu ini daripada Bruno Mars untuk anda menerusi Nadi Kota KL. Today I

0: Sembang KL. Bicara santai bersama personaliti jemputan. 2.30 petang setiap Isnin hingga Jumaat di KLFM. Ini baru KL. Sembang KL.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar Nadi Kota KL tepat pukul 2.30 minit petang. Seperti yang kita wawarkan kepada anda, seperti yang kita janjikan kepada anda untuk waktu ini, sebelum kita nak bersama-sama dengan Datuk Jamal Abdillah, saya mohon untuk anda yang mendengar KLFM menerusi frekuensi 97.2 ataupun kepada anda yang dengar kami di RTM Click, untuk anda tonton siaran langsung sekarang ini di page KLFM Ini Baru KL. Kita bawakan kepada anda Sembang KL. Sebenarnya Datuk Jamal Abdillah dah sampai lama tadi pukul 2 petang, tetapi setia menanti di konti untuk menemani kita semua pada waktu ini menerusi KLFM Ini Baru KL. Dan bila kita sebut sahaja nama Jamal Abdillah, saya pasti satu Malaysia tahu vokal emas Datuk Jamal memang tiada galang ganti sampai sekarang. Merentas zaman dari piring hitam sampailah ke era penstriman digital hari ini. Dah 50 tahun rupa-rupanya Datuk Jamal Abdillah bersama dengan kita, menyumbangkan lagu, menghiburkan kita semua. Dan bayangkan, ada 100 buah lagu hits kegemaran kita. Boleh kata susah nak cari lagu yang kita rasa bila dengar tu tak best lah. Tak ada. Memang semua lagu sedap-sedap didengar dan kita nyanyikan semula menggunakan teknologi studio bertaraf antarabangsa. Confirm kalau kita dengar, memang layan habis. Jadi the one and only hari ini kita bawakan bersama-sama dengan anda Datuk Jamal Abdillah, Raja Pop Malaysia di Konti KLFM, untuk kita sembang santai tentang program yang sedang berlangsung, yang telah pun bermula pada awal Julai 2026, iaitu DJA ataupun Datuk Jamal Abdillah Show, Siri Muzikal Aku Jamal Suara Emas Digital. Okey, dan apa yang menarik untuk DJA Show ini, diselitkan juga mengenai keselamatan cyber dan juga skamer sekali. Assalamualaikum, selamat petang Datuk.
2: Waalaikumsalam DJ Islam.
1: Itulah dia kan, saya sebenarnya bila tahu nak bersama dengan Datuk Jamal Abdillah ni, hati ni rasa macam duk-dak tau. Rasa macam, ya Allah, ini adalah satu nama yang sangat besar. Jadi terima kasihlah Datuk sebab sudi bersama kita di Konti KLFM.
2: Terima kasih kembali.
1: Okey Datuk, bila sebut nama Datuk Jamal Abdillah ni, satu Malaysia tahu Datuk ni adalah Raja Pop Malaysia. Dunia pun mengenali Datuk Jamal Abdillah. Cuma lain macam sikit kali ni Datuk tampil dengan DJA Show, hasil kolaborasi bersama MCMC untuk kempen internet selamat. Mungkin Datuk boleh kongsi sedikitlah untuk yang mendengar ketika ini, apa sebenarnya yang dibawa untuk DJA Show ini?
2: DJA Show ni sebuah program yang menggabungkan hiburan, muzik dan mesej kesedaran digital. Penonton bukan saja dapat menikmati lagu, tetapi juga perkongsian pengalaman, kisah di sebalik perjalanan seni serta mesej mengenai penggunaan internet secara selamat melalui kempen internet selamat oleh MCMC. Menjadi medium yang dekat dengan masyarakat untuk menyampaikan mesej yang baik.
1: Okey, selalu bila kita kata persembahan ini hanyalah lagu, kita ada tetamu-tetamu jemputan, dan mungkin untuk DJA Show ini, apa pengisian menarik di dalamnya, apa yang membuatkan Datuk sendiri rasa terpanggil dan juga tertarik untuk join projek ini dan bagi sesuatu yang berbeza untuk peminat Datuk?
2: Sebagai seorang anak seni, saya rasa terpanggil untuk menggunakan platform ini bagi menyampaikan peringatan kepada masyarakat. Dan yang keduanya, saya percaya muzik adalah medium yang dekat dengan hati masyarakat.
1: Okey, dan dengan
2: bila mesej disampaikan melalui hiburan, lebih mudah diterima.
1: Okey. Ini kita nak bagi tahu kepada anda yang sebenarnya kata betul ke dah disiarkan? Sudah minggu ini tak ada siarannya, dah dimaklumkan oleh penerbit kita. Kita memberi laluan kepada sesuatu program. Jadi untuk anda yang nak saksikan, akan kembali pada minggu hadapan. Selama 1.5 jam kita bawakan kepada anda DJA Show ini. Dan dengar cerita Datuk, sepanjang rakaman hampir 100 buah lagu dalam masa 13 hari. Jadi bukan satu jumlah yang sedikit lah. Pasti ramai yang nak tahu apa rahsia Datuk untuk kekal energetik, sebab saya pasti dari dulu sampai sekarang Datuk ni memang sentiasa orang kata ada tenaga. Tak ada rasa macam nampak lemah ke apa ke. Mungkin ada rahsia yang nak dikongsikan Datuk.
2: Itu 100 buah lagu untuk rakaman. Tak termasuk latihan dan juga rehearsal. Maknanya dalam 20 hari tu saya terpaksa menyanyikan lebih kurang 300 buah lagu.
1: Allahu akbar.
2: Jadi memang suara saya sangat mencabarlah. Sangat mencabar dan ada di antara lagu-lagu yang saya terpaksa buat balik praktis betul-betul. Tapi saya sentiasa menjaga disiplin. Disiplin penting, terutamanya dari segi rehat, permakanan dan juga penjagaan suara. Setiap lagu tu kerana mempunyai kenangan dan juga bernada tinggi cerita tersendiri. Semangat daripada peminat saya serta peluang untuk terus menghibur masyarakat menjadi pembakar semangat saya.
1: Okey, Datuk, mungkin ada makanan-makanan tertentu sampai sekarang Datuk takkan sentuh ataupun Datuk tak ada pantang larang pun dari segi makan ke minum ke untuk jaga suara Datuk?
2: Yang terutamanya ais tu penting lah. Itu tak boleh disentuh lah. Untuk bertahan lama, untuk dia menyanyi untuk lama tak mudah serak. Ais jangan minum.
1: Memang jangan minum.
2: Minyak-minyak jangan diamalkan lah.
1: Okey.
2: Boleh makan tapi sederhana lah. Jangan terlalu sangat. Lepas tu pedas pun begitu juga. Bila badan kita panas, pedas, kari-kari apa semua dalam badan, dia akan efek ke atas kotak suara kita.
1: Okey.
2: Itu adalah menjadi amalan saya lah.
1: Okey, inilah dia orang duk tanya-tanya. Tapi kita ni orang Malaysia, memang makanan berempah tu nombor satu, Datuk. Jadi inilah rahsia besarnya. Elakkan minum air batu. Makanan rempah ratus yang pedas-pedas boleh makan, Datuk. Cuma sikit.
2: Dan
1: okey.
2: Tidur pun kena harus jaga yang betul lah.
1: Tidur kena cukup
2: Itu senaman untuk suara, perut, untuk dada, iaitu push up, sit up, dan berlari untuk pernafasan.
1: Sampai sekarang Datuk masih buat benda-benda tu?
2: Masih buat.
1: Inilah hasilnya. Mana nak cari? Datuk Jamal Abdillah dah bagi tip ni. Maknanya itu sangat-sangat penting, gabungan yang orang kata yang padulah. Senaman, makan, minum kena jaga. Kita lihat seketika ada permintaan, katanya boleh tak siarkan lagu Datuk Jamal Abdillah bertajuk Azura? Okey, lagu ini sekitar tahun 84. Berapakah usia anda ketika ini? Jadi jom sama-sama kita layan menerusi Nadi Kota KL.

0: Azura.
1: Itu dia.
0: Azura.
1: Dah memanggil-manggil dah nama Azura. Boleh tak secara live kita nak suruh Datuk sebut Azura? Bukan senang Datuk.

0: Sama ke?
1: Sama. Masih sama. Azura. Ha, nampak.
0: Itu berapa puluh tahun dulu kan? 43, 40 lebih tahun dulu.
1: Yelah, tahun 84. Sebab ramai yang kongsi dengan kita. Kita buat live TikTok ni. Ada yang umur setahun. Ada umur 5 tahun.
0: Bisa tak dengan umur 67 suara? Ha. Itu nak tahu.
1: Ramai yang kata sama, Dato' eh. Okey, itu dia. Kita baru saja mendengar lagu daripada Dato' Jamal Abdillah. Saya pasti anda juga bila mendengar nama Dato' Jamal dan lagu-lagunya, pasti akan menyanyi bersama. Jadi ini, tadi Dato' dah ajak kita dah untuk saksikan bersama-sama DJA Show ataupun Dato' Jamal Abdillah Show Siri Muzikal Aku Jamal, iaitu Suara Emas Digital yang telah pun bermula pada 4 Julai yang lalu. Jadi Datuk, kita mintalah semua kan sama-sama tengok, sebab Datuk bukan saja menyumbangkan 100 lagu, latihan lagi, lepas tu buat itu, buat ini. Jadi yang menariknya untuk pentas DJA Show ini digegarkan lagi dengan kemunculan dua putera Datuk sendiri, iaitu Osama Yamani dan juga Zaki Yamani lah. Boleh tak kongsi sedikitlah momen-momen yang paling sweet ataupun yang mencabar keimanan Datuk bila dapat jamming bersama dengan anak-anak?
0: Ini kenangan yang sukar ya, dilupakan, dan harap penonton dapat merasakan kemesraan serta keserasian kami. Ini bukan sekadar persembahan, tetapi pengalaman bermakna sebagai bapa melihat anak-anak turut berkongsi minat di dalam bidang muzik. Lagu-lagu yang mempunyai irama dan lebih rancak dan memerlukan tenaga yang tinggi-tinggi, memang saya serahkan pada mereka lah. Mereka muda, bertenaga. Vokal pun sangat sesuai untuk lagu-lagu seperti itu.
1: Itulah dia kan. Akhirnya ayah suara macam ni, kebanyakan anak-anak juga akan ikut suara ayahnya. Alhamdulillah.

0: Barisan tetamu juga selain pada anak-anak Datuk, bukan biasa-biasa juga Datuk. Dikabarkan ada OG Ahmad Daud, Habs Hassan, S. Amin dan juga ramai lagi. Apa yang membuatkan segmen ni Datuk rasa nak dikongsikan yang special bersama dengan peminat dan pendengar?
1: Pada peringkat awalnya, saya merancang membuat proposal ini menjemput ramai artis. Sebenarnya Hazamah ada, Aming Spring ada, Haris Ariwatan ada. Tapi syaratnya menyanyikan lagu-lagu Jamak Bila.
0: Baik.
1: itu syaratnya. Dan ramai lagi penulis-penulis lirik yang fotografer, wartawan-wartawan saya jemput dalam tu untuk menceritakan pengalaman bersama saya suatu ketika dulu. Waktu mengambil gambar, apa susah payah dia, adakah macam mana. Jadi dalam kenangan lah, semuanya di dalam kenangan saya bawa dalam skrin. Ini kenangan yang sukar dilupakan. Diharap penonton semua dapat merasai apa yang saya ketengahkan pada persembahan
0: itu. Okey, ini memang menarik lah. Memang anda kena tonton. Dan sekarang ni kita pun tahulah, zaman sekarang kan Datuk, zaman digital kan, isu keselamatan alam maya dan juga penggunaan internet ni secara bijak memanglah kita rasa satu topik yang hangat dibincangkan. Jadi pada pandangan Datuk sendiri, sebab selain daripada menyanyi untuk DJ Show ini, mengapa mesej seperti ini penting untuk disampaikan kepada masyarakat kita, Datuk?
1: Mesej seperti ini lebih mudah diterima apabila disampaikan melalui program hiburan seperti DJ Show, kerana bukan sahaja terhibur tetapi turut berkongsi ilmu yang tepat. Sebagai anak seni, saya rasa bertanggungjawab untuk menggunakan platform yang saya ada bagi menyampaikan mesej yang memberi manfaat kepada masyarakat.
0: Okey, sebagai seorang idola dan orang mengidolakan Datuk, sebagai seorang figura yang menjadi contoh kepada peminat, apa pesanan Datuk ataupun nasihat Datuk kepada netizen di luar sana supaya lebih berhemah dan tidak sembrono bila menggunakan medsos ni, Datuk?
1: Memanglah kita pun tahu ada kebaikan, ada keburukannya kan, dan ia sangat berguna dan sangat tak berguna juga. Jadi media sosial hari ini menjadi ruang untuk kita berkongsi pandangan, berhubung dan mendapatkan maklumat, perlu menggunakan dengan penuh bertanggungjawab. Sebelum berkongsi, semak kesahihan maklumat supaya tidak menyebarkan berita palsu. Ya.
0: Okey, itu memang betul lah eh. Bila kita menyebarkan berita palsu, orang merantai kan. Dia pas, jadi berita yang tidak betul lah. Jadi memandangkan pengaruh Datuk ini merentasi pelbagai generasi peminat, yang cilik suka Datuk, yang pertengahan suka Datuk, warga emas pun suka juga Datuk. Kiranya membesar bersama-sama dengan Datuk. Bagaimana Datuk melihat peranan anak seni dalam menjadi translator kepada perkara-perkara positif untuk masyarakat, Datuk?
1: Artis yang juga boleh memainkan peranan sebenarnya dalam meningkatkan kesedaran mengenai perkara-perkara penting seperti penggunaan internet secara bijak dan keselamatan digital. Terutamanya saya, orang yang kira di peringkat warga emas dah. Jadi golongan-golongan seperti saya ni biasanya kurang menggunakan kan internet ni. Jadi kalau yang menggunakan tu, bolehlah refer apa yang maklumat yang saya salurkan. Dan pada anak-anak muda tu, melalui lagu, melalui persembahan itu, kami ada memberi mesej-mesej yang tertentu. Di setiap selepas 2-3 lagu kita akan bagi. Dan golongan artis dapat terus menjadi contoh yang baik kepada peminat, khususnya generasi muda. Gunakan platform yang ada untuk menyebarkan perkara positif dan memberi inspirasi kepada masyarakat.
0: Alhamdulillah. Okey, sekejap. Sebelum tu saya nak tengok juga TikTok live kita sekarang. Kita live tau dekat TikTok sekarang ni. Kita nak menyapa juga kepada anda semua yang sedang tonton live di KLFM official ini, di page KLFM juga. Golden Banana katanya, saya suka sangat lagu-lagu Datuk. Saya peminat Andai Aku Jutawan. Okey, Badariah Juso, terima kasih untuk anda semua. Okey, Zarina, Tok Mal pun warga emas juga, katanya Datuk bila nak datang JB. Semuanya menyapa kepada Datuk mendoakan Datuk berada dalam keadaan yang baik-baik. Jadi saya nak belanja anda semua lagu ini sebelum kita mahiri untuk sembang KL kita. Ada lagi Datuk sekejap nanti. Lagu Seniman Menangis, lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, kita bawakan kepada anda. Lagu ini tahun 1990-an. Terus layan Nadi Kota KL.

0: Itu dah lagu Seniman Menangis. Dato' Jamal Abdillah baru saja menghiburkan anda menerusi Nadi Kota KL. Ini pun kita baru tahu tau. Ada yang kata, ini ke lagu Seniman Menangis? Macam lain je, tapi ada cerita Dato' eh. Ini bukan lagu yang selalu kita dengar tau.
1: Bukan. Seniman Menangis yang menjadi viral tu sebuah lagu yang saya nyanyikan secara spontan. Saya bermain piano dan saya solo. Kerana masa tu konsert dah habis tapi orang tak nak balik. Saya fikir apa lagi lagu yang saya ada dalam kepala kan. Jadi itulah saya nyanyikan lagu Seniman Menangis tu. Tak sangka pula lagu tu viral sampai ke hari ni.
0: Itulah, itu yang lain tu kan. Itu yang dipilih.
1: Saya tak ada rakaman.
0: Tak ada rakaman. Itulah saya cari tadi, tak ada. Itu yang pertamanya. Okey, tadi saya berminat juga Datuk ada kongsikan menerusi DJ Show ini. Datuk kata ada satu segmen iaitu Mencari Jamal. Mungkin boleh cerita Datuk.
1: Segmen tu saya muatkan dalam program ni. Saya ambil penyanyi-penyanyi yang viral di TikTok, dalam media, seorang berbangsa Tionghoa, India, dan orang-orang yang kita tengok unik, dan kita masukkan dalam dalam program ni, dalam konsert ni. Dan mereka memang bagus. Cina yang menyanyikan lagu Jamal Abdillah, India yang menyanyikan lagu Jamal Abdillah, dan ada juga orang-orang yang profesional seperti Brigadier General, General Artillery, yang saya jemput nyanyi untuk nyanyi lagu saya. Dia peminat saya. Dan juga bekas mantan Pesuruh Jaya SPRM
0: pun nyanyi lagu Datuk.
1: Pun saya masukkan dalam program itu. Menyanyikan lagu saya. Ramai lagi yang yang profesional, yang lawyer, penasihat undang-undang, MBI, banyak. Jadi saya beberapa segmen yang tertentu lah.
0: Okey, ini dia Mencari Jamal tadi.
1: Mencari
0: tu.
1: Mencari Jamal.
0: Sebab kita tahu memang ramai nak menjadi Jamal Abdillah. Suara pun seperti Jamal Abdillah. Inilah keistimewaan program ini. Kita boleh tengok pelbagai generasi, pelbagai lapisan masyarakat boleh menyanyikan lagu Datuk Jamal Abdillah. Anda kena tengok sebenarnya. Okey, bermula 9 malam hari Minggu sampai 10.30 minit malam. Jadi Datuk, untuk DJ Show ini telah pun siarannya bermula pada 4
1: dah
0: Julai yang
1: minggu.
0: Lalu. Dah 3 minggu, maknanya 3 episod lah. Ada artis-artis tetamu jemputan yang dah menyanyikan lagu Datuk juga. Ini yang kita nak tengok. Boleh tak Datuk bagi teaser sikit, kenapa peminat tak boleh terlepas DJ Show ini? Wajib tonton Datuk.
1: Ianya pembikinan sebuah konsert yang menyasarkan nostalgia kita, lagu-lagu lama yang tidak pernah saya nyanyikan di pentas. Saya cuma nyanyikan di studio, dan kali ini saya nyanyikan di pentas secara live. Dan pemuzik-pemuzik yang baik-baik, yang bagus-bagus. Dan di samping itu saya jemput semua anak-anak saya, termasuk anak saudara saya yang sedang viral sekarang ni, tengah popular, Jamak Hussein. Jamak Hussein. Jadi dalam program ni dia pun ada. Dan ramailah, kalau saya nak sebut ramai. Dan lagu-lagu yang saya pilih pun semua lagu-lagu yang kita akan terkenang balik zaman kita. Jadi pada peminat-peminat yang generasi yang baru ni, boleh tengok lagu-lagu yang yang lama-lama. Sedangkan lagu-lagu lama ni sebenarnya banyak yang bagus-bagus.
0: Okey. Apa yang Datuk janjikan selepas mereka tonton selama 1.5 jam ini? Apa yang Datuk rasa mesej paling utama nak disampaikan kepada penonton kita?
1: Usia hanya angka. Saya bawa anak-anak saya dan berganding dengan ini, menampakkan bahawa menyanyian itu salah satu bahasa universal dan dapat menggabungkan keluarga, serta kalau kita berusaha dalam usia berapa pun, insyaAllah kita boleh menyanyi.
0: Alhamdulillah, insyaAllah. Dan kami juga mendoakan kesihatan Datuk agar dapat kata menyumbangkan lagi suara, lagu. Okey, ada yang menegur kita di TikTok Live, katanya bila sebenarnya program ini? Okey, program ini dah pun dimulakan selama 3 episod sampailah bulan September nanti, tahun
1: setiap
0: 2026, setiap malam minggu bermula pukul 9 di TV2 hari Sabtu. Okey, minggu ni tak ada Datuk?
1: Minggu depan ni tak ada.
0: Okey,
1: ada program besar lah.
0: Okey, baik, kita akan bagi laluan.
1: Lepas tu ada lagi 10 minggu
0: berturut-turut. 10 minggu wajib luangkan masa anda. Jangan pergi mana-mana. Tak dapat tengok dekat rumah, ada RTM Klik, kita boleh buka dekat situ. Maknanya sebelum nak mengakhiri Sembang KL kita pada waktu ini Datuk, dah nak pukul 3 dah, boleh tak belanja lagu sikit lah tu. Satu rangkap pun boleh lah tu.
1: Apa lagu tadi ada belanja?
0: Itu tadi mula. Akhir dia penutup kena ada. Demand pula eh.

0: Kita.
1: Wih, ini kalau suruh nyanyi ni memang semua akan terhenti seketika sebab suara Datuk masih samalah Datuk. Masih maintain, masih lagi orang kata kekal sihat sampai sekarang. Jadi kami di KLFM, warga kerja KLFM mendoakan agar Datuk dapat terus memberikan yang terbaik untuk peminat dan juga pendengar. Sedikit untuk peminat Datuk yang sedang dengar sekarang ni.
2: Terima kasih sekali. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada DJ Ashila, penerbit Wan Maria.
1: Betul.
2: Ya.
1: Ongganu.
2: Penonton-penonton di TikTok, media. Semoga anda semua sihat selalu dan terus menyokong saya dalam nyanyian.
1: Alhamdulillah. Okey, dekat TikTok lah kita ada 1.8K yang sedang tonton kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kena bawa Datuk datang hari-hari lah konti rasanya ni. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda. InsyaAllah, saya akan tinggalkan anda dengan lagu ini untuk penutup Sembang KL kita. Lagu Datuk Jamal Abdillah bertajuk Sendiri Menerusi Sembang KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramli.
1: Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: RTM. Satu tengah hari hingga empat petang.
1: Nadi, Kota KL. Ini baru KL.

Itu dia lagu Dunia Belum Berakhir. Baru saja anda dengar menerusi Nadi Kota KL 3.32 minit petang. Saya teringatlah pula kan, patut tadi masa Datuk Jamal Abdillah dekat Konti, saya cerita tau kejadian yang berlaku semasa arwah ayah saya masih hidup. Dulu lepas pencen askar, oh nak ceritalah sikit kan, berkenaan dengan Datuk Jamal Abdillah ni. Nama ayah saya kan Ashura, tapi ramai yang anggap nama saya tu Ashura tu adalah saya. Tidak. Ashura tu adalah nama ayah saya. Masa lepas pencen askar, kami berpindah ke Johor lah. Bila pindah ke Johor tu, dah pencen meniaga memproses ayam. Berjaya lah. Oh gitu kan. Menjadi seorang peniaga memproses ayam. Lepas tu bila kita nak tunjukkan kedai ayam kita tu, kita letakkan signboard lah kan. Ashura Gerai Ayam. Tapi orang Johor ni dia panggil kat mana kedai proses ayam tu? Mana kedai Ashura? Ashura, dia dah terbiasa. Mungkin ada bunyi cowo-cowo sikit kan. Terus lekat nama Azura Gerai Ayam. Tak adanya Ashura tu, hilang. Sampai sekarang bila kita cerita, kita balik ke Johor, orang kata, oh ini ke anak Azura Gerai Ayam. Lekatlah nama Azura. Patut masa saya siarkan lagu Azura tu, saya bagi tahu. Mesti Datuk Jamal Abdillah rasa bangga sangat kan. Jadi sajalah teringat. Jadi itulah dia sebuah sedikit cerita tentang nama Azura. Mungkin ada antara anda juga ada cerita tentang lagu dalam hidup anda. Itulah dia dapat kita kongsikan dengan anda. Sebab setiap daripada kita ada cerita masing-masing, yang manis, yang pahit, yang meninggalkan 1001 kenangan kan. Okey, terima kasih juga untuk anda yang mendengar kami. Ada ceritanya yang dengar kita dekat Sarawak sekarang ini, dekat Kuching, sambil-sambil makan mi kolok laksa Sarawak kan. Hanya laksa Sarawak saja yang makan dengan bihun. Dekat tempat lain, contohnya dekat Johor, laksa Johor makan dengan spaghetti. Macam-macam, itulah dia keunikan negara kita, Malaysia. Selepas ini kita nak kembali lagi, kita ada lagu daripada Taylor Swift, Spring dengan lagunya Butakah Cinta, dan juga Andy Bernadi dengan lagunya Donde. Layan terus Nadi Kota KL, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

Itu adalah lagu daripada Taylor Swift. Baru saja anda dengar menerusi Nadi Kota KL. Lebih kurang dalam 13 minit lagi ke pukul 4 petang. Selepas ini anda akan bersama-sama kami menerusi KL-KL, kenangan lalu Kuala Lumpur. Nak maklumkan jugalah keadaan cuaca pada petang ini dan juga malam nanti. Suhu minimum setakat ini 25 darjah Celsius, akan cecah maksimum sehingga 34 darjah Celsius. Petang ini, iaitu sekarang sampai malam nanti, ribut petir di beberapa tempat, sama juga pada waktu malam nanti. Dan terima kasih kepada Abang Din kita, Haji Din, maklumkan di Taman Tasik Biru Kuang ketika ini hujan lebat dan juga ribut petir. Ada juga tempat-tempat yang dah hujan ketika ini. Bagi anda yang sedang memandu, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Jangan lumba-lumba, jangan bawa laju-laju tau. Yang penting kita sampai dengan selamat. Ambil anak kita ke, ambil pasangan kita ke, kita sendiri nak pergi ke kedai ke, baru balik dari kerja dan sebagainya. Itu yang paling kita harapkan kan, pergi selamat, balik juga selamat. Sebelum saya nak tamatkan tugas, saya nak bagi pantun lah untuk Mimi yang akan mengambil alih tugas nanti. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di dahan jati. Tugasan saya sudah selesai sekarang. Dipersilakan DJ Mimi mengambil alih bertugas nanti. Okey, saya Ashila Ashura undurkan diri. Akan tinggalkan anda lagu daripada Aisyah Rekno dengan lagunya Samudra, dan juga 14 dengan lagunya Dekat Tapi Jauh. Tentunya layan kami KLFM, ini baru KL.

0: Saya Jamal Abdillah.
1: Dengarkan kenangan lalu KL. Lagu-lagu nostalgia, artis legenda dan kenangan terindah. Jangan turun kereta. Hanya di KLFM. Ini baru KL.

Sweet September dengan banyak udang, banyak garam. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1982 membuka tirai kenangan lalu Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Hari Selasa 21 Julai 2026. Tadi Ashila bagi pantun dekat saya. Jadi nak kena jawab lah pantun dia kan. Potong kain berela-ela, hantar ke kedai kain Pak Mamat. Terima kasih untuk Ashila. Selamat pulang dengan selamat. Boleh tak? Terima kasih Ashila yang dah pun berlalu temankan anda untuk Nadi Kota KL. Wow, bersama dengan Datuk Jamal Abilah tadi. Terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya, Hamimah Haji Mamat Yusof ataupun Mimi Wala, temankan anda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Hari Selasa ini 21 Julai 2026 dari sekarang hinggalah pukul 8 malam nanti. Dan tentunya hari ini selain daripada artis legend, kita ada Biz On Air bersama dengan Shaf D Touch, Safia D Touch, dan juga kita ada perkembangan terkini tentang Sukma 2026 bersama dengan Shaf sekejap lagi. Kita akan nantikan perkabarannya. Berhibur dulu dengan gandingan suara Siti Nordiana dan juga Syura dengan Bakal Wali. Satu lagu Hindustan juga bakal menyusul daripada Persembahan Abijit dan juga Alka Yaknik. Berhibur dulu dengan lagu ini, Persembahan Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Hussein dengan Lihatlah. Menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

Mu baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur 4.22 minit petang. Citra Warna 2026 akan berlangsung dalam masa 3 hari sahaja. Sedangkan anda bersedia, anda boleh semak program hari 1 Citra Warna ni. Jangan lewatkan pameran balon udara panas mini yang tersedia dalam 2 sesi sahaja, iaitu 9 pagi dan juga 6 petang. Pastikan anda tiba lebih awal dan tangkap beberapa momen yang tidak terlupakan bersama keluarga dan rakan-rakan anda di Dataran Merdeka 24 hingga 26 Julai 2026. Warna perarakan 25 Julai 2026 pukul 8 malam dan masuk adalah percuba. Okey. Baik, terus berhibur menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada Kopra Tasa dengan Masih Kakak Ingat, juga Angel Hemperdick dengan Kwando, Kwando, Kwando. Dan juga lagu ini persembahan hujan dengan Bila Aku Sudah Tiada.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: When?
1: Data sendiri tu sebenarnya dari utara. Maksudnya dari untuk DA dan TA. Bukan daripada dari utara.
0: Rock masa tu tahun 87. Memang rock tengah menjadi. Lepas tu masa tu banyaklah budak-budak sekolah ni. Semua nak buat band kan. Jadi saya mencuburi bidang drum balik.
1: Okey, sebenarnya cerita tu masa permulaan tu 1991 yang tu lah. Kami dah mula menjaja demo tape lah. Zaman dulu demo tape. Jadi bila awak ni keluar dia buat Lepan Bara. Dia masuk Lepan Bara. Jadi saya ambil alih. Saya masuk sebagai penyanyi. Masa tu lah kami start buat demo tape.

Lalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Ramai yang beritahu dekat saya ni, Mimi, hujan dah turun, angkat kain jemuran. Liasha kata Shah Alam hujan lebat. Farizah pun tadi kata Subang Jaya hujan sangat-sangat lebat. Abang Don pun dekat mana tadi? Dekat area Perak jugalah. Kata dia dekat Ipoh hujan lebat juga. Handset dah kena kilat. Baik-baik ya, kalau hujan, kalau ada guruh-guruh ni, eloklah kalau kita jauhkan daripada alat-alat elektrik. Bahaya tau. Apapun, untuk panduan muslimin muslimat, waktu solat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4:46 petang nanti, berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Zaitun Samion dengan Menaruh Harapan. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini Baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Setelah pun masuk waktu salat fardu asar di Kuala Lumpur tepat pukul 4.46 minit petang tadi, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan salat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat. Dan untuk panduan kita bersama, solat maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.31 minit malam. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. Kita akan ikuti berita dalam dan luar negara menerusi utama 5 petang. Dan kembali bersama dengan kami untuk artis legend KLKL untuk petang ini. Tapi sebelum itu, saya akan bersama dengan rakan saya yang berada untuk majlis penyerahan bendera kontinjen wilayah persekutuan ke Sukma dan Para Sukma 2026 bersama Syak selepas berita nanti, okay? Dan menantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu ini daripada persembahan Dato' Jamal Abdillah dengan Sepi Seorang Perindu. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1989 menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: KLFM. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTN.
2: KDN sasar kutipan hasil lebih 5 bilion ringgit. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia disasarkan melebihi RM5 bilion tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat ini jabatan itu telah mengutip RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu.
1: Imigresen secara konsisten mengutip hasil RM5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Tambah Datuk Seri Saifuddin Nasution, Imigresen juga akan terus memperkukuh penguatkuasaan bagi mempertahankan kedaulatan Undang-Undang Imigresen Negara. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut memaklumkan kedudukan pasport Malaysia ketiga paling berkuasa di dunia membuktikan keyakinan dunia terhadap Malaysia.
1: Saya ucapkan syabas dan salut saya kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Hari ini, seorang rakyat yang pergi ke pejabat pengeluar pasport untuk urusan pembaharuan pasport atau permohonan pasport baru, tempoh 1 jam merupakan proses pengeluaran terpantas di dunia. 1 jam dapat memohon dan mendapatkan pasport baru.
0: Beliau berucap pada sambutan Hari Imigresen 2026. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Beliau menegaskan kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi Khairul Amin yang tular di media sosial. Beliau berkata dakwaan itu mencetuskan kebimbangan mengenai akses pihak tidak bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi dan sistem dalaman syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rundingan antara Malaysia dengan Thailand berhubung akses pasaran udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kedua-dua negara sedang melaksanakan pemeriksaan serta memuktamadkan proses teknikal. Beliau berharap rundingan itu dapat diselesaikan dalam masa terdekat.
3: Sekarang perbincangan di peringkat akhir. Pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertanian Thailand sudah melawat di sini dan pihak kita juga akan membuat pemeriksaan dan sekarang dia di peringkat akhir. Penyelesaian masa yang paling singkat.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central kini mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan.
4: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi. Jadi ia merupakan satu percu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: projek bernilai hampir 100 juta ringgit itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30 ribu penumpang sehari pada peringkat awal. Calon Pakatan Harapan PH bagi Don Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam Manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada peluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berasaskan rekod pentadbiran sejak 2018, bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat Negeri Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Aktivis Tamim Dahri Abdul Razak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuil pada Mac lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin selain menyerahkan pasport dan melapor diri di balai polis setiap dua minggu. Mahkamah menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Berita seterusnya, keperkembangan luar negara, cukai nilai tambah ke atas bil elektrik domestik dimansuhkan mulai Oktober bagi membantu meringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Britain yang baru, Andy Burnham, sehari selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan. Burnham turut menjanjikan pelan 10 tahun bagi menangani kos sara hidup, merancakkan semula industri Britain, memperluas pembinaan perumahan rakyat serta mengagihkan kuasa daripada kerajaan pusat. Wabak denggi di Sri Lanka terus membimbangkan apabila 53 kematian dan lebih 76,000 jangkitan denggi direkodkan sejak Januari lalu. Kerajaan Sri Lanka mengerahkan tentera bagi membendung penularan wabak tersebut yang disifatkan paling buruk dalam tempoh hampir sedekad. Pakar perubatan Lalindra Dias berkata peningkatan itu memberi cabaran besar kepada petugas perubatan. Seorang maut manakala dua lagi masih hilang dipercayai tertimbus dalam kejadian letupan paip gas bawah tanah di Medan Polonia, Medan Sumatera Utara semalam. Menurut Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Medan, Harry Marantika, mayat mangsa pertama ditemukan hari ini. Seramai 7 individu berada di dalam rumah itu ketika letupan berlaku. 4 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri. Kerja menyelamat sedang giat diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus. Beralih ke sukan, JDT mencatat kemenangan besar 8-0 ke atas Klub Liga Primera FFCV CD Contestano dalam aksi persahabatan pramusim di Pusat Bola Sepak Via Itana, Alicante, Spanyol. Pesta gol dimulakan Beckson Da Silva menerusi dua jaringan awal sebelum Agir Akache dan Stuart Wilkin menambah gol pada babak pertama. Separuh masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo dah turut meledak dua gol, diikuti Matthew Davis dan Mikel Kesta untuk melengkapkan kemenangan besar skuad Harimau Selatan. Perlawanan itu adalah yang ketiga JDT bagi kem latihan pramusim di Spanyol. Juara dunia dan pelari menara nombor satu dunia, Su Huai Ching bertekad meneruskan prestasi cemerlang di pentas antarabangsa menerusi siri kejohanan yang akan berlangsung bermula pada bulan depan. Antaranya penyertaan Kuantan 188 Tower Run diikuti perlembaan di Guangzhou, China serta Ho Chi Minh, Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan lalu Kuala Lumpur. Masuk jam yang kedua untuk hari Selasa ni, 21 Julai 2026. Seperti yang saya janjikan, kita nak bersama dengan Syak yang berada di Dewan Seri Siantan Perbadanan Putrajaya sempena Majlis Penyerahan Bendera Kontinjen Wilayah Persekutuan ke Sukma ke-22 dan juga Para Sukma Selangor 2026. Assalamualaikum Syak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, selamat petang. Selamat petang. Patutlah tak ada kat ofis tadi. Rupanya ada dekat sana .
1: Ya.
0: Okey, silakan dengan laporannya.
1: Baiklah Kuala Lumpur, terima kasih kerana terus bersama kami di waktu ini di Kenangan Lalu Kuala Lumpur dan Syak berada di Dewan Seri Siantan Perbadanan Putrajaya sempena dengan penyerahan bendera kontinjen wilayah Sual ataupun The Vipers. Dan bagi pihak kami KLFM sebagai penaja ataupun radio rasmi, tim KLFM, tim kok wilayah. Okey, kontinjen wilayah Sual menyasarkan 140 pingat Sukma ke-22 Selangor dan pada selepas muncul sebagai naib juara kesuaihan pada Sukma 2024 di Sarawak. Dan waktu ini dan tadi telah dinyatakan bahawa 827 atlet wilayah persekutuan akan terus serta pada Sukma edisi ke-22 ini dan 84 atlet adalah disenaikan untuk ke Para Sukma Selangor 2026. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, YB Hanayu berkata sasaran itu ditetapkan berdasarkan prestasi atlet, tahap persiapan serta komitmen jurulatih badan sukan dan seluruh warga kontinjen. Dan sasaran satu perpuluh mingat bukan tekanan ataupun tekanan kosong, tetapi ini adalah penanda aras terhadap tahap persiapan prestasi dan juga kemampuan sebenar kontinjen wilayah. Dan beliau berkata juga ketika menyampaikan amanat pada majlis penyerahan bendera kontinjen wilayah Persekutuan ke Sukma 2022 dan Para Sukma Selangor 2026 di Dewan Seri Siantan di Putrajaya. Dan itu je tahun ini mencatatkan sejarah apabila atlet Sukma dan juga Para Sukma buat pertama kalinya bergerak di bawah satu identiti dan satu bendera wilayah persekutuan dengan penyertaan diselaraskan oleh Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Dan untuk pengetahuan Kuala Lumpur, waktu ini saya dikelilingi oleh ramai atlet-atlet wilayah yang akan bertanding dan nampaknya mereka cukup bersemangat dengan kehadiran dan sokongan daripada YB Hanayu dan juga ada juga ini dia salah seorang idola yang menjadi pemberi semangat kepada atlet wilayah, iaitu Datuk Subin Chiang, seorang legend badminton negara. Dan Mimi, nampaknya itu saja untuk sekali ini. Harapnya Kuala Lumpur terus ikuti di media sosial KLFM dan juga Majlis Sukan Wilayah Sukan untuk dapatkan berbagai info menarik berkenaan dengan atlet-atlet kita dan juga info petikiti berkenaan kutipan pingat semasa Sukma berlangsung nanti. Dan Mimi, nampaknya teruskan, jangan turun kereta bersama Mimi waktu di KLKL. Silakan Mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi lapor terus bersama Syak di Dewan Seri Siantan Perbadanan Putrajaya sempena Majlis Penyerahan Bendera Kontinjen Wilayah Persekutuan ke Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026. Go Vipers!
2: Artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KLKL dengan artis legend KLKL-nya. Hebat, boh!
0: 5.17 minit petang. Hari ini kita nak membawakan tiga buah lagu artis legend yang baru saja menyambut hari lahir.

panjang tak? Happy birthday to you. Dah tentulah seorang penyanyi wanita Malaysia yang berasal dari Kuching, Sarawak. Dikenali dengan kelunakan vokalnya yang bernada tinggi dan juga kebolehan luar biasanya menyanyikan lagu-lagu Melayu asli dan juga R&B. Beliau juga telah dipetik oleh media tempatan sebagai Ratu R&B Negara. Dayang mula membuat persembahan di pelbagai pertandingan nyanyian pada usia belasan tahun dan mula meraih perhatian sebagai pemenang pertandingan nyanyian Golden Teen Search yang dianjurkan di RTM pada tahun 1997. Beliau menandatangani kontrak rakaman bersama Delima Records dan muncul bersama album sulungnya yang mengambil namanya sebagai judul album pada tahun 1999 yang memuatkan single Hakikat Cinta. Beliau kemudian menandatangani kontrak dengan Broadway Entertainment pada tahun 2000 dan muncul bersama album Seandainya Masih Ada Cinta yang memuatkan lagu yang bertajuk sama dan juga memenangi lagu pop terbaik di Anugerah Industri Muzik ke-9. Hari ini kita akan dengarkan 3 buah lagu dendangan Dayang Nur Faizah, Hakikat Cinta, Dayang Sayang Kamu dan juga lagu ini tentunya Pintamu Yang Terakhir. Jom kita dengarkan 3 buah lagu artis legend KLKL kita untuk petang ini, Dayang Nur Faizah.

0: Artis legend KLKL telah pun berlalu dengan tiga buah lagunya. Dayang Nur Faizah dengan artis legend KLKL kita untuk petang ini. Sebelum kita ke Biz On Air, ada laporan trafik di Segambut Bypass ni. Trafik perlahan dari Shell ke Jalan Kepong. Ada kemalangan melibatkan motosikal yang menghalang lorong sebelah kanan berhampiran dengan Jalan Segambut ya. Juga antara lain, kalau ada laporan trafik daripada anda yang sedang memandu, kalau ada laporan trafik luar biasa, boleh kongsikan bersama dengan kami. Hantar terus voice note ke nombor WhatsApp kami di 0133 3097 972.
1: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
0: Hari ini kita nak bersama dengan Puan Shafia dengan servis makeupnya. Ada juga kelas solekkan individu dan juga berkumpulan. Dan ada juga syarikat-syarikat dan juga badan kerajaan tertentu memanggil Puan Shafia ni untuk membuat latihan secara bersemuka. Ramai mengenali Shafia Detouch melalui servis makeup. Tapi turut juga menawarkan kelas solekkan dan juga latihan profesional. Macam mana Shafia mula menceburi bidang ini sehingga mendapat kepercayaan syarikat dan juga agensi kerajaan?
2: Alhamdulillah, saya bermula sebagai makeup artist dan kemudian mengembangkan perkhidmatan kepada latihan profesional. Bila saya lihat ramai yang ingin belajar cara solekkan yang betul. Shafia Detouch ni berdaftar dengan SSM juga dan merupakan pusat latihan yang menawarkan program berasaskan SKM. Jadi latihan kami tu lebih tersusun lah dan diiktiraf. Kepercayaan daripada syarikat dan agensi kerajaan pula datang daripada hasil pengalaman, komitmen serta kualiti latihan yang kami berikan.
0: Baik, kita akan bersama lagi dengan Puan Shafia. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Izam yang berada di KK ataupun Kota Kinabalu, Sabah. Nakkan lagu persembahan Michael and Sturrock dengan Take Me to Your Heart menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Biz On Air.

0: Lagu ciptaan sepenuhnya Adnan Abu Hassan, persembahan Azian Mazwan Sapuan dengan Cinta Embunan Pagi pilihan TH Yusof menerusi live TikTok KLFM Official. Masih lagi bersama dengan Puan Shafia untuk Biz On Air Shafia Detouch. Setiap individu mempunyai bentuk wajah dan juga tuana kulit yang berbeza. Dalam kelas solekan yang dikendalikan oleh Puan Shafia ni, apakah kesilapan paling biasa yang sering dilakukan dan bagaimana Shafia membantu peserta-peserta mengatasi masalah ini?
1: Daripada pengalaman saya, kesilapan yang paling biasa saya lihat ialah cara memilih foundation dan menggunakan teknik yang tidak sesuai dengan bentuk muka, kulit wajah. Okay, dalam kelas saya nanti saya akan ajar peserta mengenali jenis kulit, memilih toner yang betul dan teknik solekan yang sesuai supaya hasilnya lebih kemas, natural dan tahan lama.
0: Ya, baik, kita akan bersama lagi dengan Puan Shafia untuk bisnesnya Shafia Detouch. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Azima dari Gombak. Nakkan lagu persembahan Azlina Aziz dengan Wajah Siapa di Hatimu. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1986. Ciptaan Omar Taib, lirik oleh Lukman S. Menghiasi ruang udara Biz On Air. Pilihan, jangan turun kereta.

0: Bahan Datuk Seriman Haji Arsyad dengan Antara Hujan dan Air Mata. Lagu ni dipilih oleh Haji Din Tahir menerusi nombor WhatsApp kami di 013-3097-972. Masih lagi bersama dengan Puan Syafiah untuk Biz On Air. Sebelum kita akhiri sesi ni, mungkin Syafiah boleh kongsikan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Syafiah di Touch Training and Services. Termasuklah kelas individu, berkumpulan dan juga latihan korporat. Dan juga bagaimana pendengar boleh membuat tempahan ataupun mendapatkan maklumat lanjut tentang Syafiah Detouch.
1: Di Syafiah Detouch Training and Service ni, kami menawarkan servis makeup profesional, kelas individu dan kelas kumpulan dan latihan korporat. Untuk tempahan atau maklumat lanjut, boleh hubungi kami melalui laman Sesawang Instagram. Dekat sana ada bio link lah untuk hubungi kami bagaimana. InsyaAllah kami sedia membantu. InsyaAllah, terima kasih.
0: Baik, pada anda yang ada perniagaan yang ingin diwawarkan melalui KLFM, anda perlu menghantar butirannya ke email kami di info@klfm.gmail.com. Beribad bersama pilihan Jangan Turun Kereta JTK. Selepas ini kita ada lagu daripada Persembahan Ricky Martin dengan Cut Off Life, pilihan Don Ryan. Juga lagu yang telah pun dipilih oleh Mimi yang berada di live TikTok KLFM Official, nakkan lagu Persembahan Chris dengan Tiara. Dan bakal menyusul juga lagu yang telah pun dipilih oleh Nurul Atikah yang berada di Wang Semaju, nakkan lagu Persembahan Ziana Zain dengan Syurga Di Hati Kita. Semuanya sekejap lagi menerusi pilihan JTK Jangan Turun Kereta. Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Hai, saya Datuk Aisyah. Balik kerja, jangan stres-stres, okey? Sebab ada slot, jangan turun kereta dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Setiap Isnin hingga Jumaat, bermula jam 5.30 petang, kita dengarkan lagu-lagu hits dari era 80-an, time saya dah tu. Lagu yang buat anda rasa macam nak layan karok dalam kereta. Jangan risau, memang sampai ke depan pintu rumah pun anda tak nak turun kereta. Jangan lupa, JTK, jangan turun kereta. Hanya dalam kenangan lalu Kuala Lumpur di KLFM 97.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Lagu ciptaan sepenuhnya Wan Zul, persembahan kulit dengan tersingkap kini rahsia tersembunyi. Lagu ni dipilih oleh Mat Noh EPE menerusi live TikTok KLFM official, dah pun 166.9k like. Terima kasih, saya tolong saya bantu saya tapping screen sampai lah kita end live nanti, okey. Baik, hanya kita nak peringatkan kepada anda lah, kalau kadang-kadang kita suka update story, kadang-kadang kita suka update kita punya media sosial supaya aktif, kekal aktif di media sosial. Jangan sampai terkongsi maklumat peribadi anda, okey? Sebab ada, sebenarnya ada wujud laman web yang menjual data peribadi. Cuma masukkan nombor kad pengenalan, terus keluar semua maklumat peribadi. Jadi di thread sekarang ni ramai yang komen dan menasihati semua pengguna media sosial supaya jangan mengisi nombor kad pengenalan di laman web yang mencurigakan. Dan menggesa supaya anda yang terkena ni terus membuat laporan polis, okay? Kita harapkan moga semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Jangan sampai data peribadi kita dipaparkan ataupun dijual oleh dan digunakan oleh mereka yang tidak sepatutnya lah, eh. Baik, pilihan JTK yang seterusnya ni rakan kita nama dia Syahrul Anwar, nakkan lagu persembahan Tira Rosa dengan Gering. Juga kita ada Casey dengan Seribu Impian. Berhibur dulu dengan satu lagu Hindustan yang dipilih oleh Bos Bani. Bos Bani kata nak sampaikan ucapan kepada Nek Khalid Aping. Kata dia, adik rindu abang. Tapi abang jawab, abang tak rindu sebab abang dah dapat duit. Gitu, eh. Boleh berjawab-jawab pula dekat live TikTok kita, kan. Dengarkan dulu lagu yang telah pun dipilih oleh Bos Bani ni. Nak lagu Sono Nigam dengan Kalhonaho. Terus bersama dengan kami, pilihan jangan turun kereta JTK.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramlee 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

Lagu ciptaan sepenuhnya JS Kevin, persembahan ekspedisi dengan Nafisa. Lagu ni dipilih oleh Usama yang berada di setapak menerusi nombor WhatsApp kami di 0133097972. Semoga terhibur dengan lagu pilihan JTK. Jangan turun kereta anda, yang kita layan sama-sama, kita karok sama-sama, okay? Kita nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada mereka yang berada di live TikTok yang hadir seawal pukul 4 petang tadi. Terima kasih banyak-banyak bantu saya tapping-tapping screen, support KLFM punya live TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Zainal KDPJ, Teha Yusof, Don Ryan 791, Shida, Papa Melikano, Mawa, Azlan Abdul Wahid, Wadin Tubiran, juga ada Maknu EPE, Nur Aslina 15, Juwida, Syahrul Anwar EPE, Sabah For All, Johnny J, Mantua Dimantoya, Zek Kumi 515, Idaman, Kak Zawati, Takif Official New, Kak Jamil Ahmad, Syam ACR, Lovely DIY Store, Cik Guru Sja, Jai, Wadi dan juga Kucing Gemuk Bulat. Alah, comel. Terima kasih bantu saya tapping-tapping screen. Sampailah kita end live nanti, okey? Baik, kita nak terus berhibur menerusi pilihan Jangan Turun Kereta JTK ni. Kita ada gandingan Amelina dan juga Shida dengan Sini Cinta, Sana Cinta. Juga Ubi dengan Satu Jiwa, Satu Hati. Berhibur dulu dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Shima Klang. Nakkan lagu ini persembahan Modern Talking dengan You're My Heart, You're My Soul. Terus bersama dengan kami, Kenangan Lalu Kuala Lumpur, pilihan Jangan Turun Kereta JTK.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

dengan Quit Playing Games with My Heart. 1 minit menghampiri pukul 7 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami. Walau di mana juga anda berada mendengar kami menerusi frekuensi 97.2 MHz, juga membawa kami ke mana saja anda pergi menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak yang sokong live TikTok KLFM setiap kali KLFM mengadakan live TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Ya, masih lagi ada di sini. Tunggu 10 saat dari sekarang. Gitu eh. Baik, Makam Yusof, sebentar lagi kita ada Spring dengan Sampai Hati. Juga kita ada Dato' Aisyah dengan Merenung Bulan. Dan juga bakal menyusul Freedom dengan Babak Cinta Terakhir. Semuanya di jam terakhir menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. KL, ini baru KL.

Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Jauhkan road, jauhkan road, jauhkan road, jauhkan road. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

guys, girls, dengan Too Much baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Untuk panduan muslimin muslimat waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.31 minit malam nanti. Dan untuk anda yang sedang memandu, patuhi had laju, hargai nyawa. Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Jadi patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat, okay? Baik, menantikan waktu azan maghrib, dengarkan dulu lagu ini, Persembahan Mega, dengan pasti menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

ataupun masuk waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.31 minit malam tadi, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan juga muslimah. Dan untuk pandang kita bersama solat isyak di Kuala Lumpur tepat pukul 8.45 minit malam nanti. Dan percaya atau tidak, ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang tidak tahu bahawa mereka wajib mengemaskini alamat pada MyCard sekiranya berpindah rumah. Ini bukan pilihan, eh. Ia satu kewajipan di sisi undang-undang bagi setiap pemegang MyCard. Kenapa perlu kemaskini alamat? Di bawah Peraturan 15, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, sesiapa yang tinggal di alamat baharu selama 90 hari atau lebih dikehendaki mengemaskini alamat mereka dengan Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Jadi jom kemaskini alamat pada MyCard anda. Caranya, anda perlu perlu hadir ke mana-mana kaunter JPN, bawa dokumen yang diperlukan seperti MyCard dan juga dokumen sokongan seperti bil air, bil elektrik, bil wifi dan sebagainya. Buat permohonan di JPN dan alamat baru akan dikemaskinikan menurut dokumen sokongan yang telah pun anda bawa, okay? Baik, apa pun kita nak terus berhibur menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada Salami Hasan dengan Menghitung Hari. Juga kita ada Mr. Big dengan To Be With You. Berhibur dulu dengan lagu ini daripada Persembahan Tan Sri P. Ramlee dengan Ketipang Payung menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Hiasi jalan-jalan di Kuala Lumpur.
1: Lagu-lagu yang membesarkan kita dari era kaset sampai ke Spotify.
0: Setiap Isnin hingga Jumaat, 4 petang sampai 8 malam.
1: Layan karaoke sampai depan pintu rumah. Oh.

Jom stream musik terbaik bersama KLFM dan segmen kegemaran Anda bila-bila masa dan di mana jiwa Anda berada melalui artian klik yang betul-betul percuma. KLFM, ini baru KL.

Persembahan kumpulan Crossfire dengan Realiti dan Fantasi baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, dan saya berada di penghujung waktu untuk tugasan saya untuk hari Selasa ini, 21 Julai 2026. Selepas ini memberi laluan kepada rakan saya yang akan meneruskan siaran KLFM hingga pukul 12.30 malam nanti. Siapakah dia? Nantikan suaranya sebentar lagi, okey? Dan sebelum saya tinggalkan anda ni, kadang-kadang kita terlalu lama menunggu sampai lupa untuk berdoa agar yang datang itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi jangan tergesa-gesa dengan waktu. Lebih indah jika kita bisikkan doa-doa kepada Allah Yang Maha Esa, okey? Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Persembahan Uji Dato' Ahmad Daud dengan Bila Bunga-Bunga Berguguran. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di udara lain waktu, lain hari menerusi siaran KLFM Ini Baru KL. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 21 Julai bersamaan hari Selasa. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Bagaimana, apa khabar hari Selasa anda? Semoga hari anda hari ini baik-baik saja. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Mimi Wala yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam tadi. Pastinya lagu di kenangan lalu Kuala Lumpur, lagu-lagu yang mengimbau kenangan dan lagu retro yang terbaik, yang mantap kan. Dan pada waktu sekarang ini, seperti biasa, saya Alif Aiman akan menemani anda untuk Neon-Neon KL pada malam ini sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada System of Down bertajuk BYOB menerusi Neon-Neon KL. Ini baru KL.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

0: Ya, yeah, KLFM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 8.26 minit malam. Baik, waktu malam-malam begini kan, masih lagi ada orang-orang di kota raya ini yang baru memula bekerja kan. Macam pemandu-pemandu e-hailing kita dah lah kena, orang kata kerja kena dalam keadaan mandu. Memandu tu dalam keadaan berhati-hati. Dan apa pun dalam bekerja tu, bekerja dah dalam keadaan yang ceria-ceria dan senyum-senyum sekali. Lagi-lagi tengah dengar KLFM ni, okay. Dan baik, ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 8.45 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita menunggu azan, jom kita dengarkan dulu lagu daripada 7 lokal bertajuk Bintang Mursi Nian Nian KL. Ini baru KL.
1: Terima kasih.

berita yang sayur mengganggu emosi. Ku jatuh dan berharap yang ku mampu ambil alih. Ya Tuhan, ku hadam, ku faham, jadi ku perlu kuat.

Hai, saya Bob Yusof. Hai teman, bisakah kau fahami sandiwara ini? Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tatapan aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berpulang. Tengok dia ketawa, alahai manis melawannya. Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: sedang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 9 Malam. Lebih RM5 bilion disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Immigration Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
2: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
1: Dato' Sri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Immigration ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baharu Immigration. Pada majlis sama, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan lebih 130,000 individu ditahan JIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan imigresen. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan PAS serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dan lepas itu, lebih 92,000 warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap JIM bagi memastikan keupayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, JIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi menerpasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
3: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah lah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
1: Dato' Zakaria berkata, JIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu Network School tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod pelindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
4: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
1: Sementara itu, jelas Dato' Sri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
4: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap terhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
1: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan memandang serius kehadiran kapal penyelidikan asing di Beting Patinggi Ali dalam zon ekonomi eksklusif ZEE Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
5: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita, kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
1: Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Dato' Sri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
6: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat Negeri Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
1: Dato' Sri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
7: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
1: Dalam hal berkaitan, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkat bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut turut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026 manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahari berkata, pemilihan dibuat kerana kedua-duanya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
8: Kita umumkan dataran kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran, dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk penamaan ataupun untuk pengumuman permulaan Sukma.
1: Dato' Sri Aminuddin Syahari, Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos, manakala para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula mengekalkan larangan import barangan dari penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya, Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendawaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan pendapatan berkenaan antara produk terlibat hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

saya dan Faiza, dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.37 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada yang berada di live TikTok Kak FM official sekarang ni, rakan-rakan kita yang berada di live ni kan. Nah, terima kasih banyak-banyak juga kepada anda semua. Okey, baik, kita nak kongsikan kiriman curahan hati daripada pendengar kita yang bernama Khadijah. Khadijah merupakan ingin luahkan daripada kata-katanya hidup ni kat bawah. Okay. Kadang-kadang sedih, kadang-kadang bahagia. Hidup ini tidak selalu indah dan tidak juga selalu duka. Ada waktu kita menangis, ada waktu kita senyum. Apapun yang berlaku, teruslah bersabar dan bersyukur. Percayalah, setiap ujian pasti ada hikmahnya dan setiap kesabaran pasti ada ganjarannya. Semoga hati kita sentiasa tenang dan dipermudahkan segala urusan. Jadi itulah luahan ataupun curahan hati daripada pendengar kita yang bernama Khadijah. Dan Khadijah ingin dengarkan lagu daripada UK, Bila Diri Disayangi. Jadi kejap lagi ada lagi curahan-curahan hati ni kan. Saya simpan sikit-sikit lah, okay? Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada UK, Bila Diri Disayangi, menerusi Nyanyian KL. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Ya, lagu daripada Ella dan juga Corey bertajuk Pergilah Sayang telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.25 minit malam. Baik, ini adalah curahan hati yang terakhir yang saya perolehi untuk malam ini di Nian Nian KL dan juga segmen curahan hati. Segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Dan sambil kita dengar lagu cinta tu, kita juga ada ucapan, ada luahan hati daripada pendengar kita, kan. Jadi jom kita dengarkan luahan hati daripada pendengar kita yang bernama Fatimah. Fatimah datang daripada KL. Itu Fatimah ingin luahkan madahnya, tidak semua yang hilang adalah kehilangan dan tidak semua yang tertunda adalah penolakan. Kerana di sebalik setiap ujian ada hikmah yang sedang disusun. Maka untuk setiap nafas, setiap rezeki, setiap luka yang mengajar kita menjadi lebih kuat. Alhamdulillah, kerana apa pun yang Allah beri, ada apa pun yang Allah ambil, pasti ada alasan yang lebih indah daripada apa yang mampu kita fahami. Jadi itulah luahan daripada pendengar kita Fatimah. Dan Fatimah meluahkan kata-katanya tentang pemberian. Apa pun yang kita dapat, apa pun yang kita terima, setiap pemberian tu ada hikmahnya. Dan Fatimah ingin dengarkan lagu daripada Too Fat bertajuk Alhamdulillah. Ha, lain macam sikit Fatimah ni, kan. Dia meluahkan gaya-gaya jiwang, gaya-gaya galau, tapi lagu dia agak-agak hip hop gitu, kan. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Too Fat bertajuk Alhamdulillah. Menurut Nian Nian KL, ini baru KL.
1: Saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu mematahkan sendi-sendi yang biasanya

0: Okey, apa dia? Okay. Saya dah tiga kali dah bagi pembayang. Takkan ini siapa tak tahu lagi?
1: Ini kumpulan Jin Bara.
0: Jin Bara. Ui, macam mana awak tahu? Aduh.
1: Kumpulan Jin Bara, tajuk dia Cinta Pantai Merdeka.
0: Cinta Pantai Merdeka.
1: Saya bijak

saya menemani anda. 4 jam sudah berlalu. Terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang. Ini mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma, dan juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM Official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya kita bagilah pahagat sikit. Kita ada Baharudin, Fatiha, Hazelnut, Farah, Din, ada Juwida, ada siapa lagi ni, X12, ada Lias dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak. Dan esok pagi jangan lupa untuk bersama dengan tim Rentak Pagi KL, iaitu esok pagi anda akan bersama dengan trio, iaitu esok pagi ada Anne Dayana, ada AP Syafiq dan juga DJ Dayang yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Dan saya akan kembali pada esok malam seperti biasa di segmen Nyan Nyan KL daripada pukul 8 malam sampai pukul 12.30 malam juga saya akan menemani anda. Okey, jadi saya akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu lagi, tapi kita dengarkan dulu lagu seperti biasa penutup lagu saya, iaitu Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Kesuma. Bye bye KL, assalamualaikum, peace ya. Yeah.

Lagu persembahan Naim Daniel bertajuk Seni Berdamai Dengan Takdir telah membawa saya ke penghujung tugasan saya pada malam ini untuk Nyan Nyan KL daripada pukul 8 malam tadi sampai waktu sekarang dan juga sampai pukul 12 tengah malam kejap lagi.

Layan KLFM Beb, ini baru KL. Kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.

Tak senang betul lah dengan asap rokok ni. Boleh tak korang stop? Bukannya baik untuk kesihatan pun. Hai, saya Kuan Fatana, artis Kelana Sakti. Hari-hari saya layan KLFM. Baru style.

KL FM. KL FM memanglah macam ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KLFM.
2: 97.2 MHz, babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Ini baru KL.
1: You have a text message.
2: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
3: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
3: Macam-macam cerita yang ada.
2: Apa yang tular.
3: Vibe positif.
2: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
3: Belajar apa hari ni. Game on.
2: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM. Ini baru KL.
4: Anda kini berada di wilayah 97.2 KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kuala Lumpur. Hari ini kembali bersama saya and Dayana Dayang dan juga Effie Syafiq. Hari ini hari Rabu yang menggebu-gebu, 22 Julai 2026. Alhamdulillah kita dapat bertemulah di ruang udara KLFM.
1: Okay, dan sebelum kita nak meneruskan lagi rontak bagi KL ni, kami nak kongsilah waktu solat sepanjang hari ni di Kuala Lumpur.
2: Baik, telah masuknya waktu subuh pada pukul 5.59 pagi tadi, waktu zuhur 1.23 tengah hari, asar 4.46 petang, maghrib 7.31 malam, dan waktu isyak 8.44 malam.
1: Okey, itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Tadi dalam perjalanan saya nak ke tempat kerja, hujan lebat.
0: Hujan lebat.
1: Ya, hujan lebat. Jadi berhati-hati jalan raya. Temukan pemandu anda di jalan lah. Jangan sibuk dengan handphone. Kadang-kadang sibuk dengan handphone. Bini ataupun isteri telefon lebih pagi. Bang, ni barang tinggal. Tak apa. Lupakan dulu, teruskan perjalanan.
0: Tapi ada pagi-pagi orang jadi pengupdate. Dia tengok apa-apa yang berlaku di sekitarnya. Dia tolong update dekat media sosial tapi sebab tu lah tangan kat apa, telefon kat tangan tu tak lepas.
1: Oh, tak boleh juga. Kalau nak update sana, update sini, diri kita sendiri kena update dulu. Okay, diri kita kena update, kita kena fokus untuk sampai.
0: Betul. Okay, sihat kan semua? Dayang sihat?
2: Alhamdulillah sihat. Anda sihat dah ke?
0: Alhamdulillah sihat. Okay, jom kita nak terus berhibur pagi ni. Lagu daripada Nana Shime, ini dia, Cemburu.
1: Rontak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir, hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati, tiadalah memikat.
2: Ambil tahu. Ambil tahu.
3: Baik, sampai 6.22 minit pagi. Ini adalah rentak pagi KL. Dan untuk waktu ini, kami bertiga ada Layang, ada N, ada juga AP. Kami lah yang digelar sebagai P Yang N.
4: Kau macam pelik bunyi.
5: Dayang.
3: Yang PN. Yang PN. Boleh lah.
5: Yang PN.
4: Macam dumpling.
5: Dumpling.
4: Lapar kita dengar.
3: Okey, dan untuk waktu ini, maksudnya kami juga nak berkongsi mengenai ambil tahu.
5: Hari ini kita nak kongsikan ini mengenai anxiety. Dan tahu apa itu anxiety?
4: Tahu. Macam ramai dikeliling Dayang yang selalu kata dia anxiety sebab selalu shaky.
5: Berfikiran yang apa orang kata overthinking. Betul. Sebenarnya anxiety ni boleh buat kita perut kita kembung. Dan perut kembung ni boleh buatkan anxiety lah. Ini akan jadikan anxiety tu lebih teruk.
3: Okey, maknanya ikan kembung tu selalu anxiety lah. Selalu kembung ni buat dia.
5: Nanti saya cek dengan ikan tu tapi bila seseorang cemas, pernafasan dia biasanya akan jadi lebih laju dan cetek. Dalam keadaan ni bolehlah tertelan lebih banyak udara tanpa sedar, dan keadaan ni dipanggil aerofagia.
3: Aerofagia
5: kan. Dan anxiety ni antara yang menyebabkan apa simptom-simptom anxiety ni, nafas laju, banyak udara tertelan, perut terasa penuh dan kembung, suka menarik nafas dalam, dada terasa sempit, mula rasa panik, dan juga anxiety itu akan jadi semakin teruk lah.
3: Okey, dan bila berlakunya anxiety ni, sebenarnya apa kesan kepada diri kita?
5: Kesan dia itulah macam tadi saya cakap, perut tu kembung. Tapi apa yang boleh bantu untuk mengurangkan rasa kembung perut ni? Perlahankan pernafasan, tarik nafas perlahan melalui hidung, kemudian hembus lebih lama melalui mulut, dan cuba elakkan menarik nafas terlalu dalam berulang kali kerana ia akan menyebabkan lebih banyak udara tertelan. Dan anxiety ni selalunya orang kaitkan dengan terlalu banyak berfikir lah.
3: Macam
5: saya kata tadi, overthinking.
3: Overthinking. Dululah masa saya zaman kecil-kecil lah, saya tak pernah dengar lagi perkataan anxiety. Perkataan yang melibatkan penyakit-penyakit yang mental ni lah.
5: 10 tahun lepas penyakit ni memang tak famous lah orang kata. Tak diketahui. Kita pun tak tahu sebenarnya ada, tapi tak didedahkan lah.
4: Sebab daripada dulu selalu je yang orang rasa jantung laju, berpeluh-peluh walaupun di dalam aircon. Rupanya daripada dulu tu sebenarnya dah ada anxiety. Tapi kita tidak didedahkan lagi dengan mental health.
3: Dia sebenarnya sebab wujudnya media sosial ni. Lepas tu kita tengok pula konten orang, kita rasa macam rendah diri apa semua kan. Berbanding dengan diri kita tu yang menyebabkan kita fikir bukan-bukan tu.
5: Lepas ni kena kawal lah kita punya screen time. Jangan tengok telefon lama-lama. Macam kita, happy lah malam-malam. Sleep call lah.
3: Saya banyak tengok ni surah Al-Mulk. Berdenak diri lah.
4: Alhamdulillah.
5: Okay, jom kita dah layan dulu. Ini Eliana dengan Kalis Rindu.
3: Rentak pagi KL.
5: Ini baru KL.

0: perkara apa? Salah.
1: Salah-salah. Ada masalah personal kan?
2: Rajan Nazri Syah.
0: Mana?
2: Jaga abang, abang jaga.
0: Oh, okay. Okay.
3: Kim je lah, Kim je lah nak rekod balik.
4: Okay, let's go.
5: Orang kata hidup ni kita tak pernah habis belajar. Jadi kalau tak tahu, ajar aku. Saya Aizat Amdan dan kami
6: sekumpulan orang gila.
5: Jumpa kami dalam KLFM Zoom In
6: Ahad 26 Julai 2026 pukul 3 petang
5: di KLFM 97.2 MHz
6: dan Facebook rasmi KLFM.
7: Jumpa kami di KLFM Zoom In
6: KLFM.

0: Itu dia Señorita, nyanyian Shawn Mendes featuring Camila Cabello menghiburkan anda dalam rentak pagi KL. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami menerusi 97.2 dan juga menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma.
1: Alright, jadi kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, semoga selamat sampai KL hujan, berhati-hati dan dah sampai office nanti nak bersarapan, boleh kita kawal rasa keinginan kita untuk makan ataupun minum minuman yang manis lah.
2: Tapi kalau dah teringin sangat, mengidam sangat dari malam tadi, dah tahan ni AP.
1: Sebab
2: last makan semalam pukul 6 petang. Jadi pagi ni rasa macam nak minum teh tarik.
1: Teh tarik boleh, tapi kurangkan manis je lah. Contohlah teh tarik, kita boleh kurangkan susu dia. Kita boleh kurangkan dia punya tarik dia.
0: Tapi kan? Kita nak teh tarik ais.
1: Teh tarik ais?
0: Teh tarik teh ais kau-kau.
1: Teh ais kau-kau.
2: Banyak-banyak trend tau. Lagi satu, ada lagi satu trend yang tengah hangat sekarang ni. Trend suntikan kurus.
1: Suntikan kurus.
2: Tak mahu.
1: Tak mahu. Sebab ada pula yang makan ubat apa, diabetes atau apa untuk menguruskan badan kan.
2: Sebab bila dia ambil, kalau dia bukan orang yang menghidap diabetes, dia ambil suntikan GLP tu, dia akan ada kesan sampingan lah. Okay. Tapi yang paling famous sekali kesan sampingan dia, muntah-muntah.
1: Muntah-muntah.
2: Muntah-muntah.
1: Maksudnya kalau muntah-muntah tu cukup 9 bulan tu, memang tu sistem ni lah.
2: Itu bukan kuping.
1: Itu lain eh.
2: Tak apa.
1: Yang pastinya tak kisahlah kita nampak besar ke, yang penting kita sihat.
2: Betul.
1: Kalau tak sihat, kalau cantik tak sihat, asyik-asyik sakit perut datang, sakit kepala kan, masalah juga. Tahu.
2: Betul juga. Tapi bila awak cakap tadi, asalkan sihat, betul. Sihat ni sebenarnya mahal tau.
0: Betul.
2: Nak dapatkan kesihatan yang baik, itulah setiap bulan ke check lah kita punya apa orang kata, faktor apa,
1: penuh kesihatan.
2: Faktor kesihatan. Kesihatan tadi tu.
1: Ya, saya hari-hari peksa. Saya hari-hari check saya punya kesihatan apa semua.
0: Kesihatan sebab hati ke kesihatan fizikal?
1: Fizikal semualah. Saya akan pergi farmasi untuk check, sebab nurse yang jaga tu cantik.
2: Elok.
1: Saya pergi hari-hari.
0: Nampak tak AP punya, dia punya M tu lain.
2: Sekejap lagi saya nak cari klinik mana yang AP pergi tu. Jom kita nak dengarkan dulu. Ini 14 berdua bersatu.
1: Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Baik, Una baru saja berlalu dengan tajuk lagunya Dan Sebenarnya. Dan sebenarnya hari ini kami bertiga temani anda menerusi rentak pagi KL. Dan 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM.
2: Dan sebenarnya juga hari ini 22 Julai adalah sambutan Hari Sarawak.
1: Hari Sarawak.
2: Tapi yang tak cuti lah, yang di Sarawak je yang cuti.
3: Tapi boleh dapat cuti ni kan?
1: Cuti apa?
3: Cuti, yelah cuti. Cuti. Sebab dia orang Sarawak kalau Senanjung macam hari gawai tu.
2: Okey, bye, balik lu.
3: Tapi tak boleh lah, dia dah sampai kat sini. Tapi kita bagi tahu juga, jangan lupa pergi ke fanpage kami, tengok video tular, tiga video tular yang telah kami muat naik. Ada cerita mengenai Abang Rider, ada cerita adik dan katak, ada cerita ayah yang melambai-lambai anaknya pergi kerja. Pergi tengok sana, nanti selepas berita kita kongsikan.
1: Disebabkan hari ni Hari Sarawak, kita nak dengarkan Dayang throw lagu ni dalam bahasa Sarawak. Boleh tak?
3: Lagu apa lepas ni? Lagu lepas ni lagu daripada Exis dengan Percaya Kan Siti.
1: Percaya Kan Siti. Okey, dalam versi Sarawak. Dayang.
2: Okey, kita orang boleh kita akan terus berhibur dengan lagu dah Percaya Kan Siti oleh kumpulan Exis.
1: Okey, kalau kalau Sarawak dia bukan Percaya Kan Siti, dia Percayakan Dayang.
3: Sebab ramai Dayang kat sana.
1: Dayang betul.
2: Dayang Senandung pun boleh. Tapi saya nak Dayang Nur Faizah sebab suara dia sedap, dia cantik.
1: Okey, apalah. Yang pasti je saya dapat bertemu mata dengan Dayang Nur Naziha pun okey.
3: Kalau awak mahu dengan keturunan Dayang, carilah orang-orang daripada negeri Sarawak. Jom kita dengarkan ni Exis dengan Percayakan Siti, rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
3: Bob Yusof.
4: Duhai teman, bisakah kau fahami sandiwara ini?
3: Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa.
4: Tak dapat aku lindungi perasaan.
3: Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL.
4: Masih tidak berpindah. Tunggu dia ketawa. Alahai manisnya lawannya.
3: Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.
5: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
6: ...22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia selepas 22 tahun terpisah daripada keluarganya. Maria Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam tadi, sekaligus menamatkan penantian sepanjang keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Menurut penasihat Pertubuhan Kebajikan Malaysia Pekemas, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, usaha mengesan Mariam dilakukan menerusi pelbagai saluran termasuk bantuan pekemas, Wisma Putra, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia dan Penduduk Flores.
7: Kolaborasi ini kita laksanakan baik dan akhirnya kita buat pulang walaupun jalanannya memakan masa. Jadual asalnya kita nak bawa balik pada Disini lalu, tapi sedikit halang kerana berlaku bencana gunung berapi yang menyebabkan perjalanan terganggu.
6: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Kerajaan Johor menyokong arahan pemberhentian operasi NSO Malaysia Berhad atau Network School di Flores City berkuat kuasa hari ini. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, keputusan tersebut dimuktamadkan menerusi mesyuarat penuh khas Majlis Peneraya Iskandar Puteri yang turut membatalkan lesen perniagaan Network School. Beliau turut menggesa Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen dan PDRM meneruskan siasatan dan mengambil tindakan tegas sekiranya terdapat penyalahgunaan pasport kedua serta salah nyata identiti. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Imigresen Malaysia masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasat lanjut bagi mengenal pasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
8: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah lah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
6: Datuk Zakaria Syakban. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadel berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan serta ada.
9: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
6: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory bilik sebuah syarikat telekomunikasi.
9: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
6: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi menjelaskan Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
9: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
6: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meneliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikuti reaksi Efazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
10: Kita sebagai penjawat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai penjawat awam.
11: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan ni kebanyakan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada penjawat awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
12: Satu suntikan semangat kepada penjawat awam terutamanya dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
6: Platform penstriman digital RTM Click mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Click sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang Kejohanan Bola Sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel. Beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 104 perlawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Luar negara, pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilaporkan mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Sheikh Baz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Ribut tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dijangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik tahun ini dengan kelajuan angin sehingga 96 km sejam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tangalau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Retak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fas.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama kami bertiga hari ini, N, Dayang dan juga Epi Syafiq temankan anda. Hari ini hari Rabu, hujan Kuala Lumpur. Sebab pagi tadi Epi datang ke Angka Sepuri, dia kata hujan lebat. Sebab time saya sampai ke Angka Sepuri ni
4: baru nak hujan.
3: Baru nak hujan. Angin ribut semua cukup.
5: Maksudnya, ada sabotan saya.
3: Bukan. Saya terlupa nak tekan.
5: Jadi, saya pergi toilet kejap dan di luar tu masih lagi hujan. Jadi, semoga semuanya dapat fokus lah pada pemanduan dan juga selamat sampailah ke destinasi anda, okey?
4: Jadi, sekarang Daya nak kongsikan info trafik untuk anda yang sedang memandu ataupun mungkin ada yang baru nak keluar daripada rumah. Trafik bergerak perlahan dari UPM ke KTM Serdang, dari Balakong ke Seri Kambangan, dari Sapura ke Plaza Tol Mines, dari Sungai Besi ke Kuchai Lama, juga trafik bergerak perlahan dari Salak Selatan ke Pusat Bandar, dari Pandan Indah ke Susur PGRM. Dengan cuaca yang hujan, jadi pandu cermat, jiwa selamat, insyaAllah.
3: Ya, kalau ada maklumat trafik yang nak kongsikan bersama dengan kami, 013-3097-972.
5: Okey, baik, semalam saya ada tertengoklah satu konten ni. Dia beritahu macam mana cara kita nak tahu yang seorang wanita itu rajin ataupun tidak kemas rumah.
3: Okey, okey, ni perlu untuk orang-orang yang tengah mencari pasangan lah. Untuk mencari jodoh, kalau anda dapat tu nak buat macam mana kan? Pasrah sajalah.
5: Caranya, kalau kita tengok perempuan tu cantik, perempuan tu boleh bersiap dengan penogar, dia akan jadi sebenarnya adalah pemalas kat rumah.
3: Oh, iya ke?
5: Sebab masanya habis untuk bersiap je.
4: Tak semua ya. Okay. Jangan pukul rata, AP. Nanti saya pukul awak, AP.
5: Bukan maksudnya. Jadi kalau kita tengok wanita tu macam biasa-biasa je. Ada mungkin seorang yang rajin kat rumah. Yang nampak cantik, nampak agak wangi-wangi semua kat rumah, mungkin dia punya toilet je belum muat. Itulah saya konten tu lah. Jadi setuju ke tidak sebenarnya?
3: Saya tak setuju. Sebab bila dia ada inisiatif untuk mencantikkan diri dia, maknanya dia akan mencantikkan sekeliling dia. Maknanya dia akan pastikan keadaan sekeliling dia pun akan kemas, rapi, wangi-wangi semua.
5: Bukan apa, sebab saya pernah ramai juga kawan saya cakap masa zaman belajar dulu, housemate ni bukan main cantik. Tapi dekat dalam bilik,
3: terdengar macam-macam ada. Tapi tak semuanya sekeliling dia itu mungkin ada sebenarnya. Tapi bukan disebabkan sifat dia suka cantik ke, tak bersiap ke, bersiap atau tak bersiap. Ini sebenarnya individu tu sendiri. Kalau dia tu memang jenis memalasnya nak berkemas, malas lah.
4: Betul, ada je yang tak bermakeup ke tak bersiap tapi memang tak suka mengemas.
3: Sebab diri dia pun dia tak siap.
5: Bukan apa, sebab wanita yang suka bersiap dia habis masa dalam 4 jam nak make up. Lepas tu nak pilih baju je dah 2 jam.
4: Lama betul.
5: Ya, lepas tu nak kemas rumah tak ada masa lah. Tapi itulah macam Anne juga Daya cakap lah, dia bergantung kepada individu tu lah.
3: Betul lah. Sekarang ni kau nak cari jodoh pun, sekarang ni bukannya tengok peribadi orang. Sekarang tengok TikTok.
5: Tengok TikTok.
3: Tengok apa tip-tip yang dibagi dekat di media sosial tu.
4: Boleh pakai tak?
3: Boleh pakai. Kalau saya takkan pakai. Sampai akan ikut kata hati.
5: Itulah, kalau saya nak kenal seseorang, saya elakkan kenal kat media sosial lah. Saya lebih suka berkawan, tengok orang tu macam mana. Barulah kita boleh kenal, okey? Baik, selesai untuk cerita tentang jodoh ni. Dan selepas ini kita nak bercerita mengenai apa yang tular.
3: Sekejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Jom kita terus berhibur. Ini Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Kesuma.
5: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Ini tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Baik, selamat pagi semuanya. Sebelum kita nak bercerita mengenai apa yang tular ni, ada Abang Lan yang memberikan WhatsApp ni. Katanya KLIA baru stop hujan, trafik still okay. Selamat berkoti dan selamat berjamu Halwood Telinga lah, kata Abang Lan. Ya, semoga ada pemudahkan urusan Abang Lan dan juga pejuang-pejuang ringgit pada hari ni, okay?
3: Okay, apa yang tular hari ni? Apa yang tular? Ini semua salah AP ni. Dah saya fikir pasal makan dekat sini.
2: Kenapa?
3: Apa
2: kenapa salah saya pula?
3: Salah AP. Dah sebab perempuan kan tak pernah salah.
4: Betul, tepat sekali.
3: Tertujukan. Apa yang tular ini yang pertama ni, abang rider kita Dia, tapi nak kesian satu. Tapi selepas tu kelakar-kelakar juga. Sebab itulah orang kata kalau kita nak untuk keselamatan, gunalah kasut instead of kita pakai selipar.
4: Betul. Kalau kita ambil lesen motor ke, lesen kereta ke, cikgu yang dekat sekolah memandu tu, dia dah pesan dah, tak boleh pakai selipar. Kena pakai kasut.
2: Kena pakai kasut
4: Sebab dia akan mendatangkan kecederaan.
3: Betul.
2: Dia kalau kita tengok video tu, dia dia pakai selipar yang yang tak ada. Ya, kalau kalau kita pakai selipar Jepun tu kan ada selak dekat ni kan. Selak dekat dia punya kita ibu jari kaki tu lah.
4: Okay.
2: Dia
4: Stopper.
2: Dia pakai selipar yang yang
4: sandal.
2: Sandal itulah. Dia sampai ke betis begininya. Sebab licin. Itulah saya ada, saya ada selalu jugalah pakai selipar yang macam ni dulu. Memang selalu akan jadi macam nilah masa masa saya pakai selipar macam ni.
3: Sampai
2: kat betis. Sampai kat sampai kat peha.
4: Itu kalau dia pakai selipar oversize. Tapi sebenarnya kalau pakai selipar ni, dia sebab dia mudah terlucut ataupun tercabut lah. Kalau nak break mengejut tu, mungkin masa abang tu bawa motor, dia nak break mengejut, kaki dia tu terjulang
2: keluar tu. Pening.
4: Tapi saya pernah tengok dekat TikTok kan, ada satu content creator ni dia pakai selipar macam tu, travel world, around the world lah. Dia
2: pakai selipar tu je,
4: selipar yang kala kuning ni abang rider ni tersekat ni.
2: Kebetulan masa dia pusing dunia tu tak hujan. Kalau hujan, selipar tu dia akan bunyi cek cek pernah dengar? Kalau kita pakai dia cek cek, lepas tu dia akan masuk masuk kat betis, nak keluarkan dua-dua
4: pergalap payah.
3: Tapi selipar ni satu hal juga, dia memang sangat selesa kalau kita pakai berjalan macam AP cakap lah. Kalau tak hujan memanglah selesa, tapi kalau hujan tu dia memang macam kalau kita
2: kalau kita
3: kalau orang Sarawak dia cakap macam terkidik-kidik.
4: Macam mana? Terkidik-kidik.
3: Talan.
4: Terkidik-kidik lah. Tapi kan kalau pakai selipar untuk menunggang motosikal ni, dia akan berisiko tinggi lah untuk tersangkut dekat gear ataupun pedal brake. Itu yang akan menghalang kita daripada brake dengan pantas atau nak menukar gear.
2: Betul lah. Sebab itulah bila saya buat motor, saya pakai bot kuning tu. Yang puan cukang pakai tu.
4: Boleh. Sebab kalau hujan lagi selamat.
2: Lagi selamat. Senang.
4: Tapi untuk kita nak pesan lah kat abang-abang kat luar sana, kita pun lah kalau nak menunggang motosikal, pakai pakaian yang sesuai lah. Kelengkapan yang sesuai. Kalau pakai selipar tu memang tak sesuai. Sebab nanti jadilah macam dalam video viral ni.
2: Okay. Kalau anda nak tengok video tersebut, boleh pergi ke Facebook kami, Kelas Fek di Baru KL. Dan selepas ini kami akan bacakan komentar-komentar anda.
4: Jom kita berhibur terus. Ini Masdo dengan Dinda.
2: Rentak Pagi KL.
0: Ini Baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
3: Apa yang tular? Apa yang tular?
4: Apa yang tular? Yang pertama tadi kita dah kongsikan. Anda boleh, kalau anda dah saksikan video yang kami dah postkan dekat Facebook KLFM ini baru, KL, abang ni dia tersangkut tersangkut
5: kaki dia tersangkut selipar.
6: Oh, bukan kaki dia tersangkut selipar. Selipar tersangkut kat kaki. Okay. Oh, terbalik tu.
5: Selipar macam mana kaki? Tersangkut dekat kaki.
6: Kaki nak tersangkut macam mana?
5: Ya, betul juga kan. Selipar tersangkut di kaki. Itu cerita dia.
6: Ya, betul. Okey.
4: Jadi, kita nak kongsikan komen daripada netizen daripada Becky. Sebab tu kerja apa pun digalakkan pakai kasut. Bukan saja-saja benda ini ditekankan tapi sebab takut jadi macam nilah.
5: Okey, ini komen daripada Ai. Dia kata, aku dah serik nak beli selipar jenis ni. Pernah pakai masa hujan sampai ke betis beginya. Dah sangkut, last-last aku gunting.
6: Begitulah, nak buka bukan mudah tau. Kalau ada sangkut tu, ada D. Ramli katanya, maaf bang tergelak, teringat kejadian sama terjadi kepada anak buah saya, kejar lembu masa raya haji. Maksudnya selipar tu tersangkut dekat kaki lembu macam tu?
4: Salah-salah, kaki anak buah dia.
6: Oh, kaki anak buah dia.
5: Masa dia kejar lembu.
6: Masa kejar lembu. Itu lembu tu lembu siapa?
5: Lembu anak buah dia.
4: Seterusnya kita ada Kimi. Jadi rider ni pakailah kasut yang ada safety sikit. Kan, pakai sleeper je tak sesuai. Sekali accident ni menangis
5: Tapi banyak tau kalau nak pergi temuduga memang etika pemakaian tu dia mesti cakap pakai kasut yang bertutup.
6: Saya pun pernah nampak lah ramai yang jadi rider ni dia akan pakai stokin, lepas tu dia akan pakai sleeper yang dia sender tu lah.
5: Sebab
6: tak tahu lah, mungkin mudah kalau nak pergi mana, nak buka kasut, nak pergi solat ke, mudah bagi mereka lah, tapi bahaya juga.
4: Kita bukan nak tahu nak memudahkan diri sendiri, tetapi keselamatan itu nombor satu.
5: Jadi selepas ni abang-abang rider yang disayangi muah-muah. Kita panggil muah-muah kata. Supaya diingat lepas ni pakailah kasut. Bukan apa, kita ingatkan ni kita sebab kita sayang.
6: Betul.
5: Takut jadi macam abang ni kan, dah susah.
6: Ya, lagi satu yang bawa kereta pun kena pakai kasut juga tau. Dan juga selipar ataupun sandal ke, kita punya perempuan lah, jangan tinggal dekat dalam kereta tu. Nanti bila kita tekan pedal, minyak akan tersangkut. Tersangkut dekat selipar tu, sandal tu kan bahaya.
5: Oh, saya ingat sebab tak boleh tinggal selipar dalam kereta, nanti rosak selipar dengan kasut tu.
6: Betul lah, kadang-kadang saya masuk kereta wanita lah kan, banyak sangat kasut dalam tu. Kenapa kan?
5: Yelah, sebab kita pakai kasut ni ikut acara.
6: Kalau
5: acara tu begini, pakai kasut yang macam ni. Kalau nak pergi tempat macam ni, kena pakai macam ni. Kena sesuai dengan keadaan lah.
4: Kena stand by kat dalam kereta. Tak payahlah kena beli baru ke. Apa-apa macam emergency, kita ada kat dalam kereta.
6: Macam complicated ni. Macam saya, inilah kasut Mentacro, inilah kasut pergi kerja. Kan senang, semua sepackage je semua.
4: Tak boleh.
5: Dah nampak
4: tak
5: dah?
6: M.
5: Malas. Okay, kita nak beralih ke video tular kita yang kedua. Ini biasalah, kalau kasih ibu, kasih yang berpanjangan. Kasih ke sugar, kasih ayah pun tak, apa orang kata, tak kurang jugalah. Macam dalam video ni, adik kita bagi tahu, daripada zaman dia pergi kerja dekat hospital, ayah dia hantar. Sekarang ni dah lebih 38 tahun. Ayah dia masih hantar lagi, tapi hantar kat depan rumah.
6: Ada kat depan rumah. Yang menyentuh adik saya tu, siap bersalaman. Ayahnya cium tangan anaknya. Okey, baik. Sebab sini kami akan rungkaikan lagi berkenaan video tersebut. Dan kita nak berhibur dulu dengan lagu ini.
5: Ini Wani Carey dengan Jangan-Jangan.
6: Rentak pagi KL.
5: Ini baru KL.

0: anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Baik, kita dah masuk video tular kita yang kedua. Kasihnya ayah ni memanglah membawa ke syurga. Dan dalam video ni, anak adik ni kan, dia tunjukkan ayah dia memang suka hantar pergi kerja. Kalau dulu-dulu dia hantar pergi kerja sampai kat tempat kerja lah. Yang sekarang ni dia dah ada kerendaan sendiri. Ayah dia hantar depan rumah lagi. Asyik lambai-lambai, salam, cuci tangan.
2: Walaupun setelah 38 tahun.
3: Still ayah dihantar walaupun cuma depan rumah, berlambai-lambai mendoakan anak dia. Bila kereta tu bergerak je, bapak dia terus angkat tangan doakan anak dia. Macam gitu.
2: Kasihnya ibu berbau ke syurga, kasihnya ayah berpanjangan.
1: Itulah saya nak cari tadi.
2: Saya nampak awak
1: kita nak bacakan komen ni daripada Natasha Holding. Dia kata, macam abah saya, sampai sekarang bila salam, abah akan salam saya balik, cium tangan saya juga. Walaupun saya dah 36 tahun, dah kahwin, dah ada anak-anak, dia tetap layan saya macam anak dia yang masih kecil.
3: Seterusnya kita ada Syafila. Belum pernah lagi tengok anak cium tangan ayah dan ayah sambut balik dan cium tangan anak semula. Allahu katanya, semoga syurga tempat ayah sebaik ini. Semoga anak juga mengasihani ayahnya.
2: Baik, ada Hidayah, dia kata, tak boleh bayang ada ayah sebaik dan juga sepenyayang macam ni. Alhamdulillah ada nikmat dunia macam ni yang tak semua orang dapat. Dan one of the worldly, one of the worldly treasure that money can be never buy.
1: Speaking London
2: tu. London pula.
1: Okey, ni komen daripada Zack lah. Dia kata, nampak ayahnya berdoa dalam cermin. Moga-moga saya mampu buat untuk anak-anak saya juga. InsyaAllah.
2: Ya, seorang ayah ni selalunya dia susah nak ungkapkan rasa sayang.
1: Betul.
2: Nak ucap sayang, saya sayang awak, susah. Dia menunjukkan dengan tindakan dia.
1: Tapi memang tak ramai lah dia nak tunjuk, dia nak portraykan rasa sayang dia. Tapi dia ada. Okey, kita nak masuk video tular kita yang ketiga. Settle video tular kita yang kedua ni. Ni tak ada hujan, tak ada keyboard. Yang ada cuma katak.
3: Yang ini paling kelakar. Kita ada Prince Frog dalam
2: Prince Frog.
3: Prince ke Prince Frog?
1: Prince of Frog. Okey, cerita dia ada adik-adik kita lah. Ada 4 orang lah ni nak ambil gambar OOTD. Tengah elok kawan dia, kira 1, 2, 3. Datang satu adik. Dia bukan hai kakak, hai katak. Tunjuk katak dekat 4 adik ni, menjerit lah.
2: Yelah, dia buat ular adik tu sampai hai kakak semua. Bila dia tunjukkan katak tu semua,
1: lari.
3: Menggelupur lah empat orang adik-adik ni. Dia orang pula dah lawa-lawa. Dia tunjuk pula katak.
1: Dia yang geli dengan katak.
2: Yelah, sebenarnya katak tu, sebab kata Dayang tadi lah, sebenarnya adalah putera. Kalau salah seorang tu cium katak tu, dia akan menjadi seorang putera yang sangat kacak lah.
3: Katak itu adalah putera yang menyamar ke?
2: Putera yang menyamar. Dia ibarat banyak CEO yang menyamar lah.
1: Kalau dia berubah jadi putera,
2: dia berubah jadi apa?
1: Katak juga. Tak suruh pasal. Okey, pergi tengok video tu. Sebentar lagi kita bacakan komen daripada anda. Layan dulu ini Casey dengan 1000 Impian.
2: Runtak bagi KL.
1: Ini baru KL.